98,6 FM RRI Pro 2 Semenuk teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, Tom Pro 2 masih bareng Meli di kata Tom Pro 2. Dan sebelum aku mau lanjut ke kata Tom Pro 2, aku baru aja baca di Instagram ya. Ternyata ada yang jawab BBI ya. Ada Kak Yud Wahyudi 8 jawab dilema. Oke, bener ya. Thank you Kak Yud Wahyudi 8 udah jawab BB kita di pagi ini. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman Prodo juga dimanapun kamu yang lagi mendengarkan Meli ya. Oke, teman Prodo 2 di kata teman Prodo 2, aku kepo nih, kepo ya. Di media sosial kamu itu lagi lewat tentang apa? Ya, di beranda kamu. Entahlah di TikTok, di X, di Instagram lah, atau mungkin di story teman kamu ya, di WhatsApp. Apa sih yang lagi rame diperbincangkan di media sosial kamu? Ya meskipun gak rame, atau mungkin ada sesuatu yang bikin kamu salfok tuh, wah menarik nih gitu. Nah, kamu bisa cerita ke aku ya, lewat kirim pesan ke di media sosialnya Pro 2 Semenep ya. Bisa lewat WhatsApp Tem Pro 2. Aku spill nomornya, catat 0853384976. Oke, aku ulang 0853384976. Oke? Atau kamu bisa kirim pesan di media sosialnya Pro 2 Semenep yang lain, di Instagram, di Facebooknya Pro 2 Semenep juga bisa. Atau kamu mungkin bisa komen juga di live chatnya RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, aku baca kata Tempro 2 di Instagram, ada Kak Muhammad underscore Abdulki. Katanya anak Krakatau. Yap, beberapa hari terakhir kalau di media sosial kamu juga FYP tentang anak Krakatau Tempro 2, mungkin sama ya kayak Kak Muhammad underscore Abdulki. Nah, kalau kamu melihat lihat berita soal gunung anak Krakatau beberapa hari terakhir, jangan langsung panik dulu ya Tempro 2, karena yang terjadi itu sekarang memang ada aktivitas erupsi. Tapi kita perlu tahu sebenarnya erupsinya itu seperti apa dan apa yang perlu kita lakukan. Nah, kalau aku lihat di media sosial, aku cari-cari nih infonya gitu ya. Aku malah salvo ke komenan-komenan netizen nih, pada ngejokes ya. Ya, Tempro 2, jadi berdasarkan evaluasi terbaru Badan Geologi per 7 September 2026, Gunung Anak Krakatau ini masih mengalami erupsi ya. Tapi karakter erupsinya saat ini adalah erupsi strombolian. Untuk info terupdate-nya di tanggal 8, ini Meli belum tahu lah ya. Nanti kalau Tempro 2 udah tahu update-nya, kau bisa komen-komen di Pro 2 Semenep, oke? Nah, buat yang belum familiar, erupsi strombolian itu merupakan tipe erupsi yang terjadi secara berkala dan biasanya berkaitan dengan lontaran material vulkanik Tempro 2. Nah, sebelumnya Gunung Anak Krakatau tuh memang sempat mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam dan aktivitas itu dimulai di tanggal 4 ya September sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, sekitar itu Tempro 2. Nah, setelah episode erupsi menerus itu selesai, tercatat ada 3 kali erupsi strombolian Tempro 2. Jadi gampangnya begini. Nah, erupsi menerusnya udah berakhir, tapi aktivitas erupsinya belum berhenti. Nah, saat ini Gunung Anak Krakatau itu kembali menunjukkan aktivitas strombolian Tempro 2. Badan Geologi ini juga masih terus memantau aktivitas gunung itu dari pengamatan visual dan CCTV. Terlihat erupsi dengan kolom berwarna hitam, sementara ketinggian kolom erupsi itu belum teramati. Dan yang gak kalah penting, aktivitas vulkaniknya juga masih terpantau dari instrumen. Dalam periode 6 sampai 7 September tercatat sebagai aktivitas kegempaan, berbagai aktivitas kegempaan ya, termasuk gempa erupsi, gempa hembusan, gempa low frekuensi, sampai gempa hybrid atau fase banyak Tempro 2. Artinya apa? Jadi gunungnya masih aktif dan masih harus dipantau, makanya status Gunung Anak Krakatau sampai evaluasi di tanggal 7 September tuh masih berada di level 3 atau siaga Tempro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke, tim Pro 2 masih ngomongin anak gurung Krakatau ya, yang tadi di komen-komen sama Kak Muhammad Adoskola Dulki. Jadi status gunung anak Krakatau sampai evaluasi 7 September itu masih berada di level 3 atau siaga. Badan Geologi mengingatkan masyarakat, wisatawan, pengunjung maupun pendaki untuk enggak memasuki wilayah dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung anak Krakatau tim Pro 2. Buat masyarakat yang wilayahnya terdampak abu vulkanik juga disarankan menggunakan mengurangi ya aktivitas di luar rumah. Kalau memang harus keluar, gunakan masker untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan akibat abu tim Pro 2. Nah, satu lagi yang penting banget, kalau kamu tinggal atau sedang berada di wilayah Pantai Banten dan Lampung, tetap tenang dan jangan gampang percaya informasi yang belum jelas sumbernya, tim Pro 2. Ikuti informasi resmi dari Badan Geologi dan BPBD setempat, pokoknya pihak-pihak yang berwenang lah ya, tim Pro 2. Oke, aku masih lanjut di kata tim Pro 2. Buat tim Pro 2 yang masih mau spill-spill atau komen-komen yang lagi di beranda kamu, masih bisa, oke?

ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskite silikon. Nah, analoginya gini nih teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli di APK. Aku pilih kamu. Ada 3 pilihan topik menarik teman Pro 2 ya, yang bisa kamu pilih dan yang pastinya enggak bikin kamu bingung kayak kamu harus pilih dia atau dia nih atau dia. Jadi dianya banyak. Oke, teman Pro 2 bercanda ya. Di topik nomor 3, yang pertama, scroll boleh terus tapi jangan sampai gampang kemakan hoax. Yang kedua, anak muda harus jago bedain fakta, opini, dan konten settingan. Kemudian yang ketiga, melek literasi bikin kita nggak gampang kejebak informasi viral. Oke, teman Pro 2, kamu kalau penasaran dengan salah satu topik yang 3 tadi, kamu bisa komen-komen di sosial medianya Pro 2 Sumenep di 0853384676 atau di media sosial Pro 2 Sumenep yang lain kayak di Instagram, di Facebook, atau di live chatnya RRI Digital. Tapi tadi udah ada yang komen, ada Kak Afif yang komen di WhatsApp, katanya mau pilih topik nomor 2. Abis ini aku bahas yang nomor 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, anak muda harus jago bedain fakta, opini, dan konten settingan ya. Video dramatis yang bikin keger warganet ternyata setelah ditelusuri hanya settingan demi konten. Nah, kejadian semacam ini tuh berulang kali terjadi di media sosial dan menjadi pengingat kalau anak muda tuh perlu makin jago membedakan mana fakta, mana opini, dan mana konten settingan yang sengaja dikemas seolah nyata atau AI ya. Nah, media sosial saat ini bukan sekedar tempat berbagi cerita nomor 2, tapi juga ruang pembentuk opini publik. Setiap unggahan, komentar, dan video yang dibagikan bisa memicu diskusi sampai berujung pada opini yang dianggap banyak orang sebagai kebenaran. Nah, padahal opini di media sosial itu mudah dipercaya gitu aja. Opini di media sosial itu mudah dipercaya begitu aja, jadinya pengguna itu termasuk anak muda rentan menganggap sebuah pendapat itu sebagai fakta tanpa proses verifikasi lebih dulu. Nah, persoalan ini diperparah sama cara kerja algoritma media sosial yang terus-menerus menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kebiasaan penggunanya nih. Dan kondisi itu memunculkan fenomena filter bubble dan echo chamber, yaitu keadaan ketika seorang tuh hanya terpapar sudut pandang yang sama berulang-ulang tanpa kesempatan menimbang perspektif yang lain. Akibatnya anak muda itu beresiko kehilangan kemampuan membedakan fakta dan opini, serta lebih mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Selain opini yang dibungkus seolah fakta, ada juga fenomena konten settingan yang sengaja itu direkayasa demi mengejar viralitas. Siapa nih yang ngejar viewers terus bikin video-video, bikin konten-konten hoax? Hati-hati ya. Salah satu contohnya itu adalah video yang sempat menghebohkan warganet karena dikira kejadian nyata tapi belakangan diklarifikasi oleh pembuatnya sendiri sebagai settingan untuk kebutuhan konten belaka. Wow. Dan konten semacam ini tuh sebenarnya nggak jadi masalah selama sejak awal tuh diakui sebagai dramatisasi, kayak dikasih disclaimer gitulah ya, sebagaimana halnya film atau iklan yang juga dibuat berdasarkan skenario. Nah, masalah muncul ketika penonton tuh dibuat percaya kalau semuanya itu terjadi secara spontan, padahal setelah disusun dengan naskah, padahal itu udah disusun ya dengan naskah talent dan pengambil gambar yang matang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Eka. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, maraknya konten settingan yang menyamar sebagai kejadian nyata membawa risiko besar, yaitu menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat jadi semakin sulit percaya pada momen maupun aksi kebaikan yang benar-benar tulus, karena terlalu sering menemukan konten yang ternyata hanya rekayasa demi mengejar engagement, nomor 2. Nah, kondisi ini juga membuat sebagian kreator itu terjebak dalam pola membuat drama yang makin ekstrim demi mempertahankan perhatian warga net. Ada sejumlah cara sederhana yang bisa dilatih anak muda agar nggak mudah tertipu. Yang pertama, tempro 2, cari tahu siapa pembuat konten viral itu untuk melacak rekam jejak dan autentisitasnya. Kemudian yang kedua, bedakan kalimat yang berisi data atau kejadian terukur atau fakta dengan kalimat yang berisi penilaian atau perasaan pribadi atau opini. Kemudian yang ketiga, perhatikan tanda-tanda konten yang terlalu rapi atau dramatis, dialog yang terdengar kayak skenario, sudut kamera yang tertata, atau reaksi yang terkesan dilebih-lebihkan. Karena bisa jadi itu adalah settingan. Sikapi konten viral secara bijak sebelum ikut membagikannya kepada orang lain.

0: kalian sih banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perumah. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren, 52. Jadi, kolaborasi 2 generasi, 3 generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2 dari Sumedep. Stay awesome!
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Eka. Aku pilih kamu.
1: Oke, kita berdua kemampuan memilah fakta, opini, dan konten settingan itu menjadi bekal penting bagi kamu, anak muda Sumenep, agar gak mudah terprovokasi ataupun ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan. Dengan berpikir kritis dan terbiasa memverifikasi

edukasi sebelum percaya. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas sekaligus turut menjaga ruang digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Oke, itu Pro2, pastikan kamu setia terus di Pro2 Sumenep karena nanti lagi kita bakal lanjut ke program selanjutnya di Muda Ngide.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tem Pro 2 masih bareng Meli di Muda Ngide ya. Dan kali ini kita topiknya itu sekolah yang mudarat secara agama. Kayak apa sih? Nah, pernah enggak sih Tem Pro 2 kepikiran sekolah yang adem tuh kayak gimana? Bukan yang isinya itu cuma satu warna keyakinan, tapi tempat di mana anak dari latar belakang agama apapun bisa duduk bareng, ngobrol bareng tanpa adanya minder atau dijauhin karena beda keyakinan. Nah, itu gambaran kasar dari sekolah yang moderat secara agama. Jadi Tem Pro 2, moderasi beragama itu bukan berarti agamanya yang dikurangi. Nah, ini yang penting digarisbawahi dulu. Moderasi beragama itu bukan untuk mengurangi keimanan atau menyamaratakan semua agama jadi satu. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama itu adalah sikap mengambil jalan tengah, bersikap adil dan menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Jadi tetap yakin penuh sama agama sendiri, tapi nggak lantas jadi penutup, terus gampang menyalahkan atau bahkan mengkafirkan orang lain yang berbeda keyakinan Tem Pro 2. Jadi Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag pernah menjelaskan ada 4 indikator utama moderasi beragama yang jadi acuan. Apa aja itu? Pastikan kamu setuju terus di Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Welcome back to Umroh 2, bareng aku masih di Muda Ngide ya Umroh 2. Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenang pernah menjelaskan ada 4 indikator utama moderasi beragama yang jadi acuan, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan atas tradisi. 4 hal ini yang idealnya tertanam di lingkungan sekolah, bukan cuma diajarin di kelas agama, tapi kelihatan dari cara sekolah itu berjalan sehari-hari. Jadi ciri-ciri sekolah yang moderat itu kayak apa sih, nomor 2? Nah, berdasarkan berbagai program dan riset soal implementasi moderasi beragama di sekolah, ada beberapa ciri yang biasanya muncul nih, nomor 2. Yang pertama, gurunya jadi teladan, bukan cuma ngajar teori. Salah satu narasumber dari kegiatan penguatan moderasi guru PAI di Pekalongan bilang, sebagus apapun fasilitas dan kurikulum sekolah, kalau gurunya nggak punya sikap moderat, ya percuma. Guru itu adalah kunci, mereka yang jadi contoh langsung soal gimana cara menghadapi perbedaan. Yang kedua, tempat 2, toleransi, bukan cuma slogan di dinding. Jadi sekolah moderat itu beneran praktek, sikap saling menghargai antar siswa berbeda agama, bukan sekedar ditempel di poster. Anak-anak dibiasakan berinteraksi positif tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang keagamaan. Kemudian yang ketiga, tempro 2, nggak ada ruang buat kekerasan atau ujaran kebencian. Sikap anti kekerasan ini termasuk menolak segala bentuk perundungan atau ujaran yang menyudutkan kelompok agama tertentu, baik dari siswa ke siswa atau bahkan dari guru ke siswa tempro 2. Nah, yang keempat, menghargai tradisi dan kearifan lokal, bukan cuma satu budaya tempro 2. Jadi sekolah yang moderat itu mengakomodasi keberagaman budaya dan tradisi sekitarnya, bukan cuma ngakuin satu identitas budaya sebagai yang paling benar. Kemudian yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler dan kolaborasi lintas lembaga. Beberapa Kemenang daerah misalnya di Kabupaten Banyumas bahkan sampai membina ekstrakurikuler keagamaan dan bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama supaya nilai moderasi ini enggak cuma jadi materi pelajaran aja, tapi beneran dipraktikkan di lingkungan sekolah.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita nomor 2, zaman sekarang itu informasi dan disinformasi soal agama gampang banget diakses lewat media sosial. Ini bikin siswa bahkan guru rentan diracuni oleh oknum yang pengen nyebarin paham radikal dan intoleran. Nomor 2, makanya kalau di sekolah itu dianggap sebagai garda terdepan buat mencegah radikalisme sejak dini. Soalnya disinilah karakter anak muda dibentuk sebelum mereka terjun ke masyarakat yang jauh lebih majemuk. Kemenag dan Kemendikbudristek sendiri udah sepakat memperkuat moderasi beragama di sekolah lewat kurikulum, termasuk mengimplementasikannya di program sekolah penggerak. Bahkan sudah ada 4 modul resmi yang disusun buat guru dan siswa. Modul pendidikan karakter lewat moderasi beragama, modul penguatan wawasan moderasi, modul integrasi moderasi dalam pendidikan agama, sampai modul pengelolaan kegiatan moderasi keagamaan siswa.

hari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Jagoan kamu di bintang radio, tapi saldonya habis. Tenang. Sini, aku kasih tutorial top up vote-nya. Pertama, buka website bintangradio.rri.id. Lalu klik vote sekarang. Login dulu ke akun kamu ya. Setelah masuk, kamu bakal lihat daftar peserta yang bisa di-vote. Jangan lupa pilih Satker Sumenep buat filter pesertanya. Nah, buat top up vote, klik menu lainnya di bar bawah. Terus, pilih dompet. Di halaman dompet saya, klik isi saldo. Pilih nominal yang kamu mau. Lalu klik beli dan lanjutkan pembayaran. Pilih metode pembayaran yang kamu mau. Di sini, aku contohin pakai Kris. Tinggal scan, bayar, dan selesai. Yap, saldo bertambah dan kamu bisa lanjut vote jagoanmu. Jangan lupa dukung terus ya sampai jadi juara.

0: masih semangat sama resolusi tahun barunya? Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perempuan. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Arari Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, intinya sekolah yang moderat secara agama itu bukan sekolah yang netral tanpa agama, tapi sekolah yang membiarkan semua siswanya tetap kuat dengan keyakinan masing-masing, sambil tetap saling menghormati yang beda. Adil, seimbang, gak ekstrim kemana-mana. Itu intinya ya Tempro 2. Dan yang bikin itu terjadi itu bukan cuma kurikulum, tapi juga sikap harian guru dan warga sekolah itu sendiri. Oke Tempro 2, itu dia di Muda Ngide hari ini ya. Dan gak terasa juga itu adalah informasi terakhir yang bisa aku bagikan di Muda Ngide hari ini ya, di hari Selasa Tempro 2. Dan untuk kamu yang mau request lagu nanti bisa di produk tulisi jam 10 sama Kak Anis ya. Semoga apa yang udah dihadirkan sama Meli dari pagi ya bisa menghibur teman pro 2, bisa bermanfaat mungkin ya. Dan dimanapun kamu berada yang lagi dengerin Meli, thank you banget yang udah komen-komen, yang udah berinteraksi dengan Meli ya di Spada. Dan Meli pamit dulu dari, see you, bye-bye.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama keris Sumenep yuk. Keris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2 bareng sama Anies kali ini. Kabar pertama, unit tur Jakwali Satlantas Polres Sampang menggelar patroli multi quick response MQR mobile black spot di sepanjang jalan raya Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat ini menyasar kawasan rawan kecelakaan atau black spot, titik kemacetan, kemudian lokasi berpotensi pelanggaran lalu lintas. Hingga patroli berakhir, arus lalu lintas di jalan raya Desa Pangongsean yang terpantau aman, lancar, dan terkendali tanpa adanya laporan kecelakaan maupun kemacetan. Informasi lainnya teman Pro 2, belajar tentang sampah tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Anugrah Posko 27 mengajak pelajar Desa Brakasdaya, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menonton film edukasi tentang bahaya sampah, kemudian mempraktikkan langsung cara memilahnya. Ini dilakukan pada minggu kemarin ya, dan para pelajar mengikuti pemutaran film berjudul Bahaya Sampah, Merusak Bumi, dan Menghancurkan Kehidupan. Film ini menampilkan berbagai dampak sampah terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran tanah dan air hingga kerusakan ekosistem. Kita menuju ke informasi lainnya, tim konsol Indonesia akan menghadapi persaingan ketat pada ajang FIFA E-World Cup 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Italia, Maroko, Polandia, dan juga Peru. FIFA E-World Cup 2026 merupakan kompetisi e-sport resmi FIFA yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dari berbagai negara. Untuk kategori konsol, pertandingan dimainkan menggunakan PlayStation, Xbox, dan Steam dengan format kompetisi yang sudah ditetapkan oleh FIFA. FIFA E-World Cup 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Oktober 2026. Dan informasi ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Pro 2 Santai Siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Stay tuned, Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: your music hits.
1: Selamat kemana dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 grup vokal Second Chance kembali hadir dengan karya terbaru yang berjudul Merayu Mentari yang barusan aja Anis hadirkan buat kamu semuanya ya. Lagu ini dirilis 15 Mei lalu melalui berbagai platform musik. Dan karya ini menunjukkan perpaduan musikalitas yang kuat dari personilnya, yaitu Cecilia, Tommy Bolli, dan juga Febri. Mereka bertiga menulis sendiri lirik lagu ini bersama musisi berbakat Krishna Trias dan Muhammad Kamga. Merayu Mentari mengangkat tema kegelisahan seseorang mengenai ketidakpastian dalam sebuah hubungan cinta yang dijalani. Dan ceritanya ini menggambarkan hubungan yang terasa sangat hangat dan juga bergairah, namun sayangnya berakhir dengan begitu cepat. Cecilia mengatakan lagu ini tentang perasaan jatuh cinta kepada seseorang yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Ada kekhawatiran bahwa kebersamaan hari ini mungkin akan hilang dan tidak akan pernah kembali lagi besok. Nah, dalam proses produksinya, Krishna Trias bertindak sebagai produser untuk mengemas aransemen musik yang sangat berkualitas.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

teman-teman Pro 2 nih, bacain dulu yang udah gabungan sama kita di WhatsApp ya Pro 2 ya. Jadi selamat siang buat Kak Dea Rika. Dea Rika, Kak Dea ini mau dengerin selesai dari Sabrina Leonor. Boleh bentar lagi Anis puterin ya buat kamu ya. Next ada siapa nih? Selamat siang Kak, semoga sehat selalu. Kamu juga semoga sehat ya dan semangat siarannya. Izin Ca, ini namanya Ca ya Kak Ca, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Tadi udah diputerin ya. Semoga tadi lagi dengerin buat Kak Ca. Oke. Okay? Next ada juga yang pengen dengerin Sabrina Leonor. Ini dari Kak siapa nih? Gak ada namanya, nama profilnya Main, Kak Main. Oke, boleh-boleh. Sabrina Leonornya bentar lagi ya. Nah, terus udah-udah, sejauh ini udah ya, itu dia. Yaudah deh, langsung aja Anis puterin buat kamu semuanya Sabrina Leonor dengan selesai.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dodo Sumedep, Your Update Music Station.
1: Teman berdua, lagu Rabun Jauh yang merupakan lagu dari Bernadia ini dirilis tanggal 13 April lalu ya sebagai single. Nah, lagu ini kemudian masuk sebagai track ke-7 dalam album kedua Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Ini dirilis tanggal 23 Juni lalu, teman berdua. Nah, durasi lagunya itu sekitar 2 menit 55 detik lah ya. Nah, album ini berisi 10 lagu dengan total durasi sekitar 36 menit 51 detik. Rabun Jauh sendiri berada di antara Menyenangkan dan Menyenangkan Mengenalmu dan lagu yang judulnya Tolong Bilang Ini Mimpi dalam urutan albumnya. Judul Rabun Jauh digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan seseorang yang sulit melihat atau menyadari sesuatu yang sebenarnya itu berada jauh di depan mata, khususnya dalam konteks perasaan dan hubungan. Deskripsi ini, teman produa ya, dalam lagu ini adalah kisah seorang perempuan yang berada di tengah banyak orang tetapi tetap menginginkan perhatian atau tatapan dari seseorang yang spesial. Dengan kata lain, lagu ini membawa tema tentang kerinduan, ketertarikan, dan juga keinginan untuk mendapatkan perhatian dari seseorang. Nuansa khas Bernadia, personal, sederhana, tetapi tetap emosional, teman pro 2. Dan di lagu Rabun Jauh ditulis oleh Bernadia, kemudian Randy Pandugo dan Muhammad Kamga. Sementara itu, Randy Pandugo ini dipercaya sebagai music producer juga. Muhammad Kamga bertindak sebagai vocal director, sedangkan vocal editing dikerjakan oleh Kevin Quincy.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits, new hits, only on Radio FM. Teman Radio Tiba-tiba ini merupakan lagu pembuka dari EP perdana Fanny Rahmansyah berjudul Kode. EP ini dirilis 29 Mei lalu di bawah label FS Labels dan berisi 5 lagu. Dan Tiba-tiba ini sebagai track pertama dengan durasi sekitar 3 menit 49 detik. Inspirasi lagu ternyata berangkat dari situasi sederhana, bertemu secara tidak sengaja dengan sosok yang dianggap sebagai pasangan idaman di transportasi umum. Situasi ini kemudian digambarkan melalui sudut pandang seseorang yang sebenarnya itu ingin terlihat santai, tapi justru salah tingkah dan gugup karena orang yang disukainya itu berada tepat di hadapannya. Dan menariknya, Fanny ini mengatakan lagu ini sengaja ditempatkan sebagai track pertama karena menjadi pintu masuk menuju keseluruhan cerita romantis di EP Kode.

0: to talk about.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dodo Sumedep, your update music station.
1: Selamat kemana merah di Prodi FM, semenap teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, Drop Dead. Ini merupakan single utama yang membuka era album ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah, lagu ini dirilis 17 April kemarin ya, melalui Given Records. Lagu ini sekaligus menandai kembalinya Olivia setelah periode yang cukup panjang sejak album Guts pada tahun 2023. Hal yang menarik dari Drop Dead ini adalah tema lagunya yang berbeda dari citra Olivia yang sering dikaitkan dengan patah hati dan juga hubungan yang berantakan. Nah, lagu ini menggambarkan seseorang yang sedang tergila-gila pada orang yang disukainya. Dia merasa sangat gugup sampai-sampai kehadiran orang tersebut membuatnya seperti kehilangan kendali. Nah, lagu ini menggambarkan sebagai pengalaman ketika seseorang itu sedang begitu jatuh cinta sampai secara metaforis merasa sakit secara fisik. Berbeda dengan beberapa lagu Olivia sebelumnya yang penuh kemarahan atau kekecewaan, Drop Dead ini memiliki energi yang jauh lebih flirty, playful, dan juga romantis. Cerita lagunya berangkat dari seseorang yang awalnya itu hanya melihat dan mencari tahu tentang orang yang disukainya melalui internet. Ketika akhirnya mereka ini bertemu langsung, rasa gugup dan ketertarikannya itu semakin kuat. Di lagu ini menjadi pengantar yang jelas terhadap perubahan tema Olivia dalam album ketiganya, dari lagu-lagu penuh kecemasan dan patah hati menuju cerita tentang cinta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman berdua Buddy to Buddy merupakan lagu pembuka album studio BTS yang judulnya Arirang ya. Yang udah dirilis beberapa waktu lalu melalui Big Hit Music. Buddy to Buddy memiliki karakter pop rap hip hop dengan beat yang energik. Salah satu ciri paling menarik adalah perpaduan produksi modern BTS dengan elemen musik Korea tradisional. Nah, di bagian tertentu lagu ini memasukkan unsur vokal arirang, kemudian dipadukan dengan bunyi perkusi tradisional Korea seperti janggu dan kuaeng guari. Nah, itulah namanya. Nah, hal ini membuat lagu terasa modern sekaligus memiliki identitas Korea yang kuat. Dan langsung aja nih sadarkan buat kalian semuanya ya, Buddy to Buddy dari BTS.

Teman Prodo di pukul 11 lewat 25 menit saatnya kita mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada

La khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'ti karabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Gak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

jagoan kamu di bintang radio, tapi saldonya habis. Tenang. Sini, aku kasih tutorial top up vote-nya. Pertama, buka website bintangradio.rri.id. Lalu klik vote sekarang. Login dulu ke akun kamu ya. Setelah masuk, kamu bakal lihat daftar peserta yang bisa di-vote. Jangan lupa pilih Satker Sumenep buat filter pesertanya. Nah, buat top up vote, klik menu lainnya di bar bawah. Terus, pilih dompet. Di halaman dompet saya, klik isi saldo. Pilih nominal yang kamu mau. Lalu klik beli dan lanjutkan pembayaran. Pilih metode pembayaran yang kamu mau. Di sini, aku contohin pakai Kris. Tinggal scan, bayar, dan selesai. Yap, saldo bertambah dan kamu bisa lanjut vote jagoanmu. Jangan lupa dukung terus ya sampai jadi juara.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: Selamat kemana MRRI Pro 2 FM Sumanap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya. Kali ini kita di Muda Kreatif, tempatnya kita ngobrolin hal-hal yang dekat banget sama kehidupan anak muda. Dari ide, kreativitas, peluang, sampai hal-hal yang mungkin selama ini cuma ada di kepala kita tapi sebenarnya bisa banget untuk diwujudkan. Dan teman Pro 2, coba deh kita lihat di sekitar kita, banyak banget ya potensi yang sebenarnya itu ada di desa. Ada produk makanan, kerajinan, fashion, hasil pertanian, sampai berbagai produk kreatif yang kualitasnya itu gak kalah dengan produk dari kota. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kalau produknya dibuat di desa, apakah pasarnya itu harus di desa juga? Nah, ternyata belum tentu ya, karena sekarang zamannya itu sudah berubah. Dengan internet dan juga media sosial, orang bisa banget jualan dari rumah, dari desa, bahkan dari pelosok sekalipun. Tapi pembelinya itu bisa datang dari berbagai daerah. Nah, bahkan kalau strateginya tepat, bukan nggak mungkin ya produk lokal tuh bisa dikenal sampai pasar internasional. Tapi tentu saja teman Pro 2 ada caranya, nggak cukup cuma punya produk bagus. Ternyata kita juga perlu tahu nih gimana cara membangun branding, membuat konten, memanfaatkan platform digital, sampai membaca kebutuhan pasar. Dan siang ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang satu pertanyaan menarik nih. Jualan di desa, pasarnya bisa sedunia kah? Nah, penasaran dengan jawabannya? Pastinya nanti Anis gak akan sendirian juga untuk menjawab pertanyaan itu, teman Pro 2, karena nanti kita juga akan hadir ya di Muda Kreatif, ada Kak Hertin Halifatunisa Arifah SMMM yang merupakan dosen Prodi Manajemen Unibama Madura ya, nanti bareng sama kita. Dan jangan lupa teman Pro 2, kalian juga bisa tonton kita ya di live TikToknya Pro 2 Sumenep. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke teman Pro 2, masih di Muda Kreatif ya. Masih bareng sama Anies juga. Tadi Anies sudah spill buat kalian semuanya kalau Anies hari ini tuh gak sendirian, karena sudah hadir di live TikToknya Pro 2 Semenep. Ada Kak Hertin, Halifatunisa Arafah, SMMM yang merupakan dosen Prodi Manajemen Unibe Madura. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang Kak.
2: Selamat siang Kak Anies.
1: Oke, jelas ya suaranya Anies ini ya. Jelas suara Anies?
2: Jelas.
1: Oke, direspon. Takut Aniesnya ini denger nggak gitu loh ya. Oke, okay, Kak Hertin, gimana kabar siang ini Kak?
2: Alhamdulillah, masih semangat.
1: Oke, okay. Kita ngobrolin topik yang kayaknya asik banget nih buat kita obrolin ya di Muda Kreatif kali ini. Jualan di desa, pasarnya bisa sedunia kah? Nah, kalau ngomongin tentang jualan di desa, pasarnya bisa sedunia, sebenarnya seberapa besar sih Kak peluang produk dari desa itu buat dikenal sampai luar daerah, bahkan bisa sampai go international maybe?
2: Oke, teman-teman, karena tadi sudah dibahas sedikit ya dari Kak Anies, bahwasanya sekarang di era digital pasar itu terbuka cukup lebar ya Kak ya. Nah, dengan adanya digital marketing sekarang, pasar itu tidak hanya lingkupnya terbatas. Jadi meskipun kita jualannya dari desa, kemudian tempatnya terbatas, ruangnya terbatas, tapi sekarang itu bisa pangsanya itu mendunia, karena sekarang itu banyak sosial media, kita tinggal upload mau dimanapun platformnya, bisa di IG, di sosial media Facebook, di TikTok, itu pangsa pasarnya sekarang cukup terbuka lebar seperti itu Kak. Jadi kita sekarang meskipun mau di pelosok manapun nih, nah apalagi sekarang juga dibantu dengan beberapa pengiriman ya, jasa-jasa pengiriman itu juga sekarang benar-benar bikin perkembangan dunia, meskipun dari desa itu sekarang bisa mendunia seperti itu.
1: Oke, karena sudah lebih canggih juga ya kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa besar, ya besar banget ya, harusnya ya. Karena ekspedisi pun juga sekarang sudah ke internasional tuh sudah gampang banget gitu ya. Tinggal kitanya aja gimana cari-cari cara gitu ya. Karena kan enggak semudah semudah kalian itu cuman kirim keluar kota. Kalau di luar negeri itu biasanya ada tips and triknya lah ya, di ya. Online juga ada caranya. Nah, terus nih Kak, nih kan banyak pastinya dari kita, dari teman-teman Pro 2 nih yang mungkin mikir, aku tuh tinggal di desa. Nah, emang bisa gak sih jualan online tuh sampai punya pelanggan dari luar? Nah, kalau menurut kakak sendiri, mindset seperti ini perlu diubah gak sih?
2: Iya, karena kan sekarang pasar itu kan tidak terbatas ya Kak ya, pasar itu tidak terbatas. Jadi kita sebenarnya ketika kita posting di sosial media, jadi sekarang pasarnya kita itu bukan orang-orang di sekitar kita, bukan teman-teman kita, tapi pasarnya kita adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan yang jaraknya pun malah jauh dari kita seperti itu. Jadi misalkan kayak memungkinkan nggak sih orang di luar negeri beli barang kita? Memungkinkan, asal produknya itu produk yang memungkinkan juga gitu ya Kak ya.
1: Iya betul.
2: Jadi memungkinkan untuk bisa sampai ke luar negeri. Misalkan produk-produk seperti kalau di Indonesia misalkan kerajinan itu sangat memungkinkan sekali. Karena saya juga punya beberapa teman yang ada bisnis mutiara gitu ya, bisnis mutiara.

0: dia sebenarnya tidak kenal ke orang Lombok tersebut, tapi dia menggunakan sosial media dan digital marketing. Jadi dia menggunakan platform tersebut untuk bisa meyakinkan orang untuk membeli produk-produknya. Kemudian karena dia punya keahlian berbahasa Inggris yang bagus, maka dia punya orang-orang luar negeri, punya pelanggan dari luar negeri, seperti itu Kak Anies.
1: Oke, jadi mindset kayak kalian tuh cuma tinggal di desa, gak bakal bisa kemana-mana tuh gak boleh kayak gitu ya, harus diubah teman Pro 2. Yang penting kalian itu rajin-rajin ini aja deh, mungkin posting gitu ya, kalau mau jualan online tuh bisa dikenal sampai luar negeri misalnya, sampai luar pulau. Karena biasanya kayak TikTok ini nih, kayak TikTok itu jangkauannya sangat luas, tinggal kalian aja rajin-rajin bikin postingan, rajin-rajin live mungkin, ya kan? Oke, next. Nah, sekarang kan hampir semua orang itu pegang handphone dan juga media sosial nih, Kak. Nah, seberapa powerful nih media sosial sekarang atau semua marketplace yang ada bisa membantu UMKM desa memperluas pasarnya?
0: Sebelum kita ke membahas itu Kak, jadi di sosial media ini kita harus lebih ke membangun personal branding dulu ya. Jadi personal branding ini itu yang akan membuat sosial media kita itu dilirik oleh masyarakat luas. Itu. Jadi ketika personal branding kita itu bagus, kemudian kita mau jual apapun, pasti orang akan tertarik kayak gitu. Karena pasti kita akan melihat siapa yang berjualan atau siapa yang memasarkan seperti itu. Makanya mau sebagus apapun produknya, tapi personal branding kita itu tidak bagus, maka juga akan percuma kayak gitu. Nah, ketika kita punya personal branding yang bagus, mau kita menjual apapun, maka itu akan langsung bagus kayak gitu hasilnya. Jadi ketika kita, makanya banyak orang ya Kak ya, di sekeliling kita itu bahkan tetangga kita itu nggak tahu kalau kita itu ternyata seorang konten kreator kayak gitu ya. Betul. Banyak sekali orang yang dia itu sebagai apa ya, tapi kok malah orang yang jauh dari kita itu dia itu malah yang lebih tahu dari kita. Karena orang luar itu yang lebih tahu kita karena dia melihat dari sosial medianya kita. Sedangkan orang terdekat kita itu kan kadang jarang melihat sosial medianya kita. Nah, dengan adanya sosial media ini itu sangat besar sekali dampaknya terhadap penjualan kita kayak gitu. Karena dengan sekali posting gak usah jauh-jauh ke pasar internasional ya, jualan aja satu, misalkan kayak siang-siang gini nih, ada yang mau es degan gak? Terus kita kasih foto es degan nih, buat status aja di WhatsApp yang mungkin teman kita terbatas hanya 300 orang misalkan. Pasti itu sudah bisa ada sekitar 20-30 orang yang pesen Kak gitu. Itu hanya di WhatsApp yang bukan, yang masih belum sosial media atau platform bebas kayak gitu ya. Nah, apalagi kita posting di Instagram, di sosial media Facebook kayak gitu ya, yang pasarnya itu sangat luas.
1: Oke, kalau ngomongin tentang personal branding tadi nih, sebenarnya kalau mau mulai membangun personal branding yang bagus tuh mulainya tuh dari mana sih Kak? Dari apa gitu loh ya?
0: Oke, yang untuk membangun untuk membangun personal branding sih Kak dari kitanya ya. Kita itu pengen orang melihat kita itu dari sisi apa? Misalkan kalau gini ya Kak ya, misalkan kayak orang pengen melihat saya sebagai sisi yang agamis. Jadi saya memposisikan diri setiap hari pakai baju yang agamis, yang abaya, misalkan pakai abaya, kemudian pakai kerudung yang besar, misalkan seperti itu. Jadi ibaratkan personal branding seperti itu. Sama dengan ketika kayak Tasya Farasa misalkan ya Kak ya, dia kan membranding dirinya sebagai beauty influencer freelancer. Jadi bagian perusahaan-perusahaan make up pasti akan langsung tertarik untuk mengendorse dia. Karena apa? Karena dia adalah nama besar di influencer bagian per make upan, misalkan seperti itu. Jadi apapun yang di endorse ke dia, maka semua akan booming. Contohnya kayak kemarin itu, misalkan suatu produk bedak misalkan. Ya, itu langsung booming karena si Tasya Farasya ini yang memviralkan seperti itu. Jadi kita yang membentuk personal branding kita ya adalah kita sendiri. Orang ingin melihat kita itu dari sisi apa. Kemudian kita harus konsisten membangun personal branding kita. Kalau misalkan kita pengen benar-benar fokus di make up, ya udah kita bikin konten make up setiap harinya, memberi edukasi make up, misalkan make up yang bagus atau make up yang berbepom itu seperti apa, misalkan seperti itu. Atau kita ingin mempersonal apa, pengen membranding diri kita sebagai hidup sehat gitu. Jadi kita ya mungkin posting olahraga, makan sehat seperti itu. Jadi ketika orang sudah mengenal kita adalah manusia atau orang yang seharinya adalah sehat, kemudian kita jual kayak salad, makanan-makanan sehat, orang akan tertarik karena melihat kita apa sudah melakukan gaya hidup sehat tersebut. Kan nggak mungkin kita gemuk misalkan ya, kita tidak hidup sehat, masih sering makan gorengan, tiba-tiba kita jualan salad, tiba-tiba kita jualan kukusan seperti itu. Itu okay. Kan kurang.
1: Oke, sebelum lanjut, mohon maaf Kak Hertin, volumenya dari sana bisa dikecilin nggak? Soalnya ini kayak feedback gitu ya. Oke. Okay. Mohon maaf ya. Yep. Oke, okay, kayaknya udah aman ini ya. Oke, okay, kita lanjut ya. Kak, kalau ngomongin tentang konten ya, karena kan semuanya ngonten, semuanya ya. Sekarang tuh orang tuh bisa beli sesuatu tuh bukan cuma karena produknya bagus ternyata, tapi karena videonya itu viral. Nah, kalau menurut Kak Herti nih, seperti apa sih konten yang cocok untuk mengangkat produk lokal supaya bisa dilirik banyak orang?
0: Oke. Okay. Untuk membuat konten produk lokal, menurut saya memang yang pertama adalah jika itu berkaitan dengan produk lokal daerah tersebut, sebaiknya kita juga harus mampu menonjolkan kearifan lokal tersebut, Kak. Jadi kita harus tetap menggunakan misalkan budaya-budaya dari budaya lokal tersebut. Misalkan kalau misalkan makanan sarunggi ya. Jadi misalkan kita bikin ada cuplikan di konten tersebut, ada apa misalkan ya, ada nyadernya misalkan seperti itu. Jadi kita selipkan sedikit budaya-budayanya seperti itu.
1: Oke, jadi jangan dihilangkan semua ya tentang lokal ini ya. Harus ada selipan-selipan sedikit-sedikit lah teman Pro 2, biar kita juga sekalian mengenalkan daerah kita ya kan. Oke, Kak, kita ke TikTok dulu. Ini tadi ada yang nanya nih Kak, dari Kak Afif, katanya mau nanya cara agar biar cepat laku berjualan di desa, terutama ketika harga bahan pokok lebih naik, itu kayak gimana katanya? Bisa dijawab mungkin?
0: Oke, hey, Afif, gimana sih jualan di desa ya ketika harga bahan pokok naik kayak gitu ya? Ini benar-benar dilema sekali ya tentunya ya Kak ya. Di desa itu kan biasanya orang juga pengen murah kayak gitu kan ya. Pengen murah, tapi di satu sisi harga bahan pokok juga ikut naik kayak gitu. Nah, mungkin karena kita itu, kalau saya sih lebih mementingkan kualitas ya Kak ya. Jadi tetap kita harus jangan mengurangi kualitas kita. Kualitas entah itu produk kita berupa makanan atau apa atau jasa dan sebagainya. Tapi kita harus mungkin mengurangi kuantitasnya seperti itu jika memang tidak mau dinaikkan harganya. Karena ketika orang kan juga akan paham, misalkan kok bisa dengan harga segini barangnya kok semakin sedikit kayak gitu. Itu kan tahu, oh ternyata harganya yang harga bahan-bahannya juga naik, misalkan seperti itu. Atau dengan opsi yang kedua, kita akan menaikkan harga penjualannya, misalkan seperti itu, Kak Afif. Nah ini mau pilih yang mana, itu tergantung dari kita, seperti itu. Okay. Tergantung dari kita, kita mau pilih yang mana, mau menaikkan harga, atau tetap bertahan dengan harga segitu, tapi kita tetap mengurangi porsi atau kuantitas dari produk kita.
1: Iya, betul. Keputusan tetap ada di tangan kita ya kayaknya ya.
0: Iya, karena kita yang mengenal pasar.
1: Betul sekali. Nah, tadi personal branding itu sangatlah penting ya. Terus apa namanya, ketika personal brandingnya udah bagus, berarti bisalah ke media-media sosial gitu ya, kita promo-promo lewat video-video atau konten-konten. Nah terus kalau ngomongin packaging nih Kak, oke kamu produknya bagus nih, misalnya kamu produk apapun, misalnya fashion, make up atau kuliner, itu kamu sebenarnya produknya bagus, tapi ternyata packaging kamu itu biasa aja. Nah, kalau ngomongin tentang packaging, ini seberapa penting sih Kak, packaging itu bisa membuat suatu produk, apalagi produk dari desa, itu terlihat lebih menarik di mata konsumen?
0: Oke Kak, kalau berbicara tentang packaging ya, ini cukup menarik sekali. Kadang kita di era digital sekarang ya, dan di era sosial media, kadang kita beli produk itu lebih mahal di packagingnya kayaknya ya Kak ya. Kalau kita beli sesuatu, kadang memang misalkan beli kerudung nih, kadang kerudungnya itu dilapisi box, kemudian di dalam box itu masih ada kayak lapisan pitanya lagi, kemudian dalam pitanya itu dikasih gift card, kemudian masih ada banyak sekali kayak gitu kan ya. Nah karena apa? Karena sekarang itu memang musim semua diupload, jadi estetik kayak gitu Kak ya. Jadi memang sekarang di era sosial media memang tidak dapat dipisahkan tuh keestetikan kayak gitu dengan sosial media. Jadi memang packaging di era sosial media itu adalah yang paling penting dan cukup penting. Karena yang dilihat pertama kali itu adalah packaging, Kak. Nah, ketika kita mau post di sosial media, ketika packagingnya bagus, ini berbicara di luar kualitas ya. Ketika kita berbicara di luar kualitas, kemudian kita lihat di sosial media, oh ternyata bagus nih, atau makanan nih, bagus nih misalkan packagingnya, pasti orang akan tertarik seperti itu.
1: Oke, berarti packaging itu juga sangat penting ya Kak ya.
0: Iya.
1: Oke, ini mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman Pro 2 yang punya ide bisnis atau produk lokal, tetapi mereka tuh masih takut untuk memulai karena merasa, aduh, paling nggak laku nih, paling nggak laku kalau ke luar negeri misalnya atau keluar kota. Apa nih yang mau disampaikan dari Kak Hertin ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang, biar mereka itu bisa melakukan hal yang mereka mau dan juga percaya diri untuk bisa sampai sukses menuju go nasional ataupun go internasional.
0: Oke, terima kasih Kak. Oke teman-teman, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu bisa sukses atau tidak kalau kita tidak memulai langkah kita dari sekarang? Seperti itu. Mau kita gagal atau tidak, kita harus berani mulai mencoba terlebih dahulu ya. Jadi mau sukses atau tidak, kita harus berani melangkah hari ini karena masa depan kita itu adalah kita yang menentukan, seperti itu. Apalagi untuk sekarang pemasaran itu biayanya sudah bisa sangat ditekan. Beda dengan yang dulu ya Kak ya. Kalau dulu kita mau bikin iklan, kita harus bayar di koran, kita harus ini, misalkan susah sekali. Nah sekarang kita manfaatkan era digitalisasi ini, kita punya produk, tidak usah malu, kita bangun personal branding kita sebaik mungkin, kemudian kita susun apa aja yang akan kita, misalkan kita jual apa, kita bikin konten sebaik dan sebagus mungkin, kemudian kita share, cukup share aja. Nah, kemudian kita lihat feedback dari teman-teman kita, kayak gitu. Nah, kita juga harus punya effort dan usaha bagaimana supaya orang-orang juga tertarik dengan apa yang kita promosikan dan kita jual, misalkan seperti itu. Nah, dengan cara itu kita akan bisa evaluasi kalau hasilnya baik dan bagus.

0: Oh, berarti produk kita diminati seperti itu. Jadi kita harus evaluasi bagaimana supaya orang tetap bertahan dengan produk kita. Tetapi ketika orang tidak ada yang komen, kemudian tidak ada yang respon, itu juga kita jadikan satu evaluasi, ada apa nih dengan produk kita, entah dengan kontennya yang kurang menarik atau kita salah sasaran sosial media, misalkan seperti itu juga bisa menjadi evaluasi, bahan evaluasi kita, Kak, seperti itu. Nah, kemudian kita harus selalu mencari peluang. Nah, mencari peluang, dan kita juga harus aktif mencari pelanggan dan calon konsumen kita, seperti itu. Jadi usaha dari diri kita. Jangan cuman meskipun diem di rumah, bukan cuman hanya tinggal posting, terus kita diem, tapi kita juga harus apa ya, door to door gitu ke orang gitu ya.
1: Oke. Tetap semangat deh buat kalian semuanya yang baru aja ingin memulai bisnis mungkin, atau yang sudah punya bisnis tapi masih naik turun ya, bisnisnya belum stabil, ya nggak apa-apa, it's okay ya, namanya juga bisnis ya kan, nggak selalu ada di atas ya, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang stabil-stabil aja gitu ya. Pokoknya tetap semangat deh buat kalian semuanya. Terima kasih buat Kak Hertin ya untuk obrolannya di siang hari ini di Muda Kreatif. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda pastinya. Selamat siang, Kak. Oke, teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di siang hari ini barengan sama Kak Hertin Halifatunnisa Arifah SMMM yang merupakan dosen Prodi Manajemen Unibha Madura. Oke, sukses terus untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada, yang jualannya itu mungkin di desa. Tapi jangan salah, teman Pro 2, jadi meskipun kamu jualannya dari desa, bisa jadi loh produk yang kamu jual tuh bisa sampai ke luar pulau, ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri ya kan. Oke, tetap semangat buat kita semuanya, dan pasti Anis masih menemani kalian semuanya di Pro 2 Santai Siang.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Roda Pebulu Tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional. Timnas Indonesia akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari ini kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed juga sukses membawa pulang medali emas nomor beregu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ubed mengaku bersyukur dan juga sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan federasi untuk memperkuat tim beregu Indonesia dalam multi-event olahraga tertinggi di Asia tersebut. Apalagi ini menjadi pengalaman perdana baginya untuk tampil di Asian Games.
2: Mungkin suasananya itu enak banget di Jepang, makanannya juga enak-enak. Kumamoto aja udah enak, lagi ntar di Tokyo baru pertama kali sih ntar. Kalau yang saya tahu, semua pemain kan ada cocok enggaknya. Ya pas, apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin. Ya berharap bisa masuk sih, dan alhamdulillah kemarin.
1: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026 diprediksi oleh Ubed akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meskipun demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di Pelatnas serta rentetan turnamen internasional yang sudah dilaluinya, dirinya optimis bisa memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di area pertandingan nanti.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Teman Produa Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo menargetkan perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 lebih banyak dibandingkan gelaran sebelumnya. Target ini dinilai menjadi tolok ukur perkembangan prestasi atlet Sumenep. Untuk mencapainya, pembinaan atlet harus dilakukan secara serius dan juga berkelanjutan. Atlet perlu dipantau dan dilatih sejak dini, bukan hanya ketika kompetisi sudah dekat. Bupati Sumenep juga menegaskan pembinaan tidak boleh dilakukan secara instan. Selain itu, Fauzi juga meminta agar atlet asli Sumenep menjadi prioritas. Menurutnya, mendatangkan atlet dari luar daerah hanya demi mengejar medali tidak baik bagi regenerasi atlet Sumenep ke depannya.

Dan teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku

nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang

0: Ya, gede banget. Dan ingat ya teman Pro2, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya. Dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep.
1: RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Sembilan mata kemana merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya di Pro 2 Santai Siang. Nah, teman Pro 2, HBO ini menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Nah, peran ini menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya. Billy Barrett dikenal lewat perannya dalam film Bring Her Back dan Invasion. Ia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Award kategori aktor terbaik pada usia 13 tahun. Sementara itu, karakter Dobby akan diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris, Lenny Rush. Karakter peri rumah ini diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI. HBO juga melakukan pergantian pemeran untuk karakter Ginny Weasley. Aktris cilik Bonnie Hill akan mengambil alih peran tersebut mulai musim kedua serial Harry Potter. Pergantian ini dilakukan setelah Gracie Corran memutuskan meninggalkan perannya sebagai Ginny. Keputusan ini diambil setelah Cochran menyelesaikan proses syuting untuk musim pertama. Dalam pernyataan sebelumnya, pihak produksi menyebutkan keputusan Cochran ini berkaitan dengan kondisi yang tidak terduga. Produksi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusinya selama bergabung dalam dunia Harry Potter. Pengumuman pemeran baru hadir setelah HBO merilis trailer terbaru serial tersebut. Trailer ini memperlihatkan suasana Hogwarts dan tahun pertama Harry Potter di sekolah sihir tersebut. Musim pertama mengangkat cerita Harry Potter and the Philosopher's Stone. Serial ini menampilkan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan juga Alastair Stott sebagai Ron Weasley. Selain itu ada juga John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, dan juga Peppa Esidu sebagai Severus Snape. Ada Nick Frost juga turut berperan sebagai Rubius Hagrid, sementara Janet McTeer sebagai Minerva McGonagall. Nah, serial ini diadaptasi dari 7 buku karya J.K. Rowling. Francesca Gardiner sebagai penulis sekaligus produser eksekutif, sedangkan Mark Millar menyutradarai sejumlah episode, teman produser. Harry Potter and the Philosopher's Stone dicatatkan tayang perdana pada 25 Desember 2026 melalui HBO, dan musim kedua nantinya akan memperkenalkan lebih banyak karakter penting dalam dunia sihir tersebut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2 The Massive akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Konser ini akan digelar pada 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jakarta menjadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka pada 7 September, oh udah dibuka ya, dari tanggal 7 September teman Pro 2. Nah, Direktur Utama Rans Entertainment Nagita Slavina mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Nagita ini juga mengingatkan penggemar untuk menyiapkan diri dan tidak melewatkan kesempatan konser. Jadi ini udah dibuka dari kemarin ya teman Pro 2 ya. Konser Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang akan berbagi panggung bersama The Massive. Namun nama-nama kolaborator ini masih dirahasiakan dan menjadi bagian dari kejutan konser. Ada

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2. 98,6 Pro 2 RRI 9 teman terbaik, kamu.
1: Tidak ada suara.
0: Hah? Oh, enggak ada suaranya. Oh yeah. Iya, aku kecilin, maaf ya. Sengaja.
1: Enggak apa-apa. Udah biasa dikecilin.
0: Udah biasa. Dikecilin apa direndahkan?
1: Enggak.
0: Kamu jangan sensi gitu dong, Alim.
1: Aman.
0: Oke, teman Pro 2 kita berdua hadir sore ini ya.
1: Betul.
0: Tapi kita awalilah dengan info dari rri.co.id.
1: Pastinya akurat dan terpercaya.
0: Ya, betul. Bupati Sampang, Mam Bro 2, Slamet Junaidi melepas pendistribusian 1 juta liter air bersih untuk masyarakat Sampang di Pendopo Trunojoyo ya. Program ini diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak diantaranya Basnas Sampang, BUMD se-Kabupaten Sampang, RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang, serta rumah sakit dan klinik yang beroperasi di wilayah Sampang. Bupati Sampang juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih khususnya di tengah musim kemarau.
1: Wih, ini sangat apa, ini gerakan yang sangat bagus juga ya kayaknya untuk dari Bupati juga ya. Dan ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya, teman Pro 2. Empat jembatan yang dibangun melalui program Bakti TNI AD untuk Rakyat Madura tahun 2026 di Kabupaten Sumenep menjadi perhatian Kodim 0827 Sumenep, di mana pembangunan tersebut dipantau langsung untuk memastikan akses masyarakat semakin mudah setelah jembatan selesai, di mana pembangunan empat jembatan ini merupakan bagian dari program Bakti TNI AD untuk Rakyat Madura tahun 2026. Dan program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan mendukung mobilitas masyarakat di wilayah pedesaan dengan pemantauan langsung Kodim 0827 Sumenep. Dan pembangunan ini juga tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tapi juga manfaat dari jembatan ini yang semoga cepat dapat dirasakan masyarakat setelah jembatan digunakan.
0: Oke, jadi nggak putar-putar jauh ya. Sekarang informasi dari dunia olahraga. Manajemen dan tim pelatih Persib Pamekasan melonggarkan aktivitas squad usai kiprah mereka di ajang Piala Suratin U17 Jawa Timur terhenti di babak 32 besar. Para pemain diberikan jatah libur untuk pemulihan kondisi fisik sebelum kembali mengarungi program latihan lanjutan. Laskar Ronggo Sukowati terpaksa menyelesaikan langkahnya di kompetisi usai kalah lewat drama adu penalti dari Genbi Mojokerto di Stadion Gelora Madura R.A. Rato Winsto Pamekasan. Itu teman Pro 2, kita lanjut aja ya ke Madura.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya benar. Apaan?
2: Ya Madura, Madura, Madura lah pastinya. Karena ya, kita akan membahas apa aja yang ada di Madura, termasuk kuliner.
1: Kuliner, tapi sebelum kuliner kita kasih clue-nya TTM dulu, Ali.
2: Betul, jadi kita ada TTM.
1: Teka-teki.
2: Teka-teki mantap.
1: Madura, Madura guys.
2: Kemudian hari ini ada clue untuk kata bermanfaat,
1: bermanfaat
2: dalam bahasa Madura adalah
1: tring. Gampang lah ini ya.
2: Gampang lah, ada ada 5 huruf. Ada 2 huruf di depan, AG.
1: AG ya?
2: Ya, terakhir ada A. Udah gampang banget itulah.
1: Ya.
2: Jawab dulu lah.
1: Pokoknya ada gunanya lah gitu. Kok gitu? Kok
2: ya, ketawa? Ya, ya, ya.
1: Iya, maksudnya ada gunanya gitu.
2: Ya, intinya begitu dah.
1: Jawab ya teman berdua ya.
2: Betul.
1: Melalui apa namanya WhatsApp kita di 0853-3489-4676 atau melalui DM semua medsos kita lah, sama di aplikasi Area Digital di live chat, pilih Pro 2, pilih Sumenep, baru kamu bisa ketik di live chat itu ya.
2: Betul.
1: Jawaban kamu. Selanjutnya apa?
2: Selanjutnya kita
1: pakai
2: akan
1: kuah rujak.
2: Ke kuah ini kita akan ke kuliner, kawasan wisata Kampung Pasir nih.
1: Mm-hmm.
2: Yang mana biasanya tuh jadi tempat tujuan wisata para wisatawan ketika berkunjung ke Sumenep.
1: Buat karena kuser-kuser.
2: Iya, aku ser pasir ya.
1: Nyobain. Nyobain.
2: Betul.
1: Kasur pasir itu
2: gimana sensasinya gitu ya kan. Nah, kampung ini juga sudah memang banyak dikenal. Dan selain karena penasaran dengan masyarakatnya yang memiliki kebiasaan unik, di sana tuh juga ada kuliner yang mana kuliner lokal ya, itu namanya keropok leca. Keropok leca itu. Kalau Kak Indah sendiri pernah coba nggak keropok leca?
1: Belum pernah. Tapi kalau seblak?
2: Oh bukan, ya memang,
1: aja.
2: Ya memang keropoknya lecak jadinya gitu. Tapi ini enggak, ini dia keropok tapi ada kayak aci-aci gitu kalau enggak salah ya.
1: Oh gitu.
2: Aku belum pernah nyoba, memang belum pernah ke sana. Tapi aku sudah pernah lihat itu
1: vitinya.
2: Vitinya gitu.
1: Apa dan, yang lecak di tengahnya itu apa?
2: Ya kayak pentol gitu enggak?
1: Oh, aci tetap.
2: Betul. Jadi kayak apa sih namanya?
1: Harusnya namanya acipo.
2: Bukan.
1: Aci karopok.
2: Iya, tapi kan mereka terkenal karopok leca karena yang di tengah-tengahnya itu leca. Karopoknya tuh masih biasa, karopok yang memang renyah gitu.
1: Oh, enggak dilembekin gitu.
2: Dan dia tuh ada jajanan kerupuk gitu. Lapis tengahnya tuh berisi bubur tepung dengan aneka topping seperti mie crispy ada, ada abonnya juga dan dikasih sambal gitu Kak biasanya. Sambal khas Madura gitu.
1: Apa sama las Madura coba?
2: Iya, biasanya itu rasanya gurih, kenyal dan renyah. Biasanya ini apa? Kayak itu loh.
1: Apa? Kuah.
2: Kayak pentol gepek. Itu biasanya kan
1: anu itu juga. Namanya sambal tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Jangan ini ya, teman pro dua ya. Jangan jijik ya. Itu namanya katanya cengi
2: oseng. Oh ya, dia ada agak lentat gitu kan.
1: Leca juga ya, sebenarnya gitu.
2: Karena di tengahnya tuh, nah kenapa dinamakan keropok leca nih Kak? Ternyata memang karena di tengahnya tuh diapit dua keropok dan itu di ada olahan tepung sagunya itu sebagai lengketnya pada keropoknya.
1: Pelentatnya.
2: Iya, pelentat itu yang dimaksud lecanya itu Kak. Karena ketika ditarik dia agak melar gitu.
1: Terus bumbunya juga bisa bumbu rujak ya. Apa namanya? Petis itu loh, petis sulit itu loh. Nah, bisa juga milih kuah ikan pindang, teman pro 2. Tapi ya tergantung kamu lah ya. Kalau kamu gak suka semuanya karena berasa amis atau udah sugesti amis, ya gak paham suka.
2: Iya, kasih caos aja.
1: Betul, tapi itu gak enak nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumeneb. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumeneb Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenebnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumeneb. Eits, jangan lupa!

Selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jawabannya tadi sih udah disebut kayaknya aguna gitu kan. Ya jawabannya aguna bermanfaat.
1: Jadi bermanfaat ya, itu aguna teman pro dua.
0: Aguna tufuli.
1: Okay. Udah terjawab ya teman pro dua. Thank you banget yang udah like-like. Ya udah sih.
0: Like-like, kece dan share.
1: Nanti kita di jam 4 jangan kemana-mana, ada para superstar yang kemarin baru datang dari Jakarta.
0: Iya, yeah, Jakarta.
1: Oh, ngapain mereka di Jakarta?
0: Konser One Direction.
1: Enggak konser mereka. Mereka justru yang unjuk skill di sana.
0: Jadi tunggu aja, stay tune terus di Pro 2 FM. Super.

info jagoan kamu di bintang radio, tapi saldonya habis. Tenang. Sini, aku kasih tutorial top up vote-nya. Pertama, buka website bintangradio.rri.id. Lalu klik vote sekarang. Login dulu ke akun kamu ya. Setelah masuk, kamu bakal lihat daftar peserta yang bisa di-vote. Jangan lupa pilih Satker Sumenep buat filter pesertanya. Nah, buat top up vote, klik menu lainnya di bar bawah. Terus, pilih dompet. Di halaman dompet saya, klik isi saldo. Pilih nominal yang kamu mau. Lalu klik beli dan lanjutkan pembayaran. Pilih metode pembayaran yang kamu mau. Di sini, aku contohin pakai Kris. Tinggal scan, bayar, dan selesai. Yap, saldo bertambah dan kamu bisa lanjut vote jagoanmu. Jangan lupa dukung terus ya sampai jadi juara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share

0: beritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Halo.
2: Iya, halo.
1: Yang di sana.
2: Yang di mana?
1: Di seberang sana.
2: Oke, aku kembali.
1: Alah, itu dia.
2: Iya, yeah,
1: kita udah live TikTok.
2: Betul, kita
1: dan
2: udah live.
1: Masih menunggu kepastian.
2: Iya. Yeah.
1: Karena sore ini tuh harusnya datang narasumber banyak orang.
2: Narasumber kita yang keren-keren, kece-kece.
1: Iya, betul.
2: Dan mereka sudah mereka baru pulang dari Jakarta.
1: Heeh.
2: So we gonna apa ya? As dem
1: sharing about their about experience. Wah, yes. Oh, itu datang kayaknya naik mobil, mantap.
2: Iya, okay. Mobilnya warna putih ya.
1: Iya.
2: Spesifik sekali. Oke. Okay.
1: Nanti kalian juga yang ingin langsung tanya-tanya atau ingin bertatap muka, bertatap muka
2: secara virtual.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Langsung ke TikToknya Pro 2 ya, teman-teman. Oke lah, tungguin dong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara. Halo.
1: Wow, aku diomongin kata, oh itu
2: Miko.
1: Iya, kita di Benko, Miko. Kenapa kamu gak ikut?
2: Kenapa gak ikut sini gitu kan? Udah lengkap tuh nanti 6 nanti.
1: Yeah.
2: Oke, kita ramen ya teman berdua hari ini. Karena kita kedatangan adik-adik
1: dari MTSN 2 Sunap.
2: Yang dia yang mana peserta dari Jambore Nasional Cibubur Jakarta 2026.
1: Tepuk tangan dulu. Keren banget.
2: Jadi mereka ini baru pulang dari Jakarta.
1: Iya, tanggal kan? Berapa baliknya?
2: Tanggal berapa kemarin?
3: Tanggal 22.
4: 21 pulang, 22 nyampe.
2: Oh, oke, 21 perjalanan ya.
3: Iya. Nyampenya
1: tanggal berapa lama di perkemahan Cibubur?
3: 10 hari.
2: Satu minggu 10 hari.
5: Sekitar
2: 10 harian ya. Jadi dari nyampe ya mungkin ya persiapan dan lain-lain.
1: Mantap.
2: 11 Agustus.
1: Heeh.
2: Oke. Dan
1: mereka ini teman pro 2 peserta Jambore Nasional Cibubur Jakarta 2026. Tentu saja kalau namanya Jambore Nasional ini dia untuk
3: penggalang.
1: Tuh. Jadi usianya masih
3: belia.
1: Coba diperkenalkan satu-satu.
2: Ya, satu-satu perkenalan dulu. Mungkin dari mana ya? Ladies first.
4: Okay. Perkenalkan nama saya Natasha Mulyanur Hidayat, akrab dipanggil Tasya.
2: Oke, okay, halo Tasya.
1: Tasya kelas berapa Tasya?
4: Kelas 9.
2: Oke,
1: okay, kelas 9 udah lagi udah mau ini.
2: Oke, okay, lanjut.
1: Yang di tengah.
6: Perkenalkan nama saya Syaza Viola Andarida, bisa dipanggil Viola.
2: Halo Viola.
1: Viola. Hai, kelas berapa?
6: Saya kelas 8.
2: Kelas 8, jadi kelas 2.
1: Viola, yeah. Viola produksi suaranya bagus, ya. Kau nanti jadi penyiar aja lah, gantiin aku di sini.
2: Boleh, sini aja kamu. Oke, lanjut. Di sini, cowok.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah, biasa dipanggil Rizky.
2: Rizky, okay. Jadi tadi sudah ada, siapa? Tasya.
1: Tasya, Viola,
2: Rizky. Rizky. Oke, yang di belakang.
8: Perkenalkan, nama saya Budi Afil Wisman Kurniawan, bisa dipanggil Wawan.
2: Oke, okay, Wawan.
1: Kelas berapa, Wawan?
2: Kelas berapa juga?
8: Kelas 9.
2: Ini tadi
1: semua.
2: Rizky.
7: Kelas 9.
2: Kelas 9 juga. Oh, yang kelas 8 Viola doang ya?
3: Sama Iba.
2: Oh, sama ini. Kamu juga. Oh, oke. Okay. Kamu siapa namanya?
9: Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ibaneza. Dipanggil Ibas.
2: Oke, okay. Ilham
9: Ibaneza.
1: Ibas kelas berapa?
9: Kelas
1: 8. Kelas 8.
2: Keren. Dia okay. Manggil dipanggil namanya enggak bukan Ilham, ini Ibas.
1: Ibas.
2: Keren. Oke. Okay. Apa nih Kak, kita udah kenalan dari Tasya, Viola, Rizky, Wawan, sama Ibas. Apa nih akan kita
1: ulik-ulik
2: dari mereka.
1: Sharing-sharing mereka ini. Sebenarnya itu kalian terpilihnya gimana sih proses terpilihnya? Coba siapa yang mau ngomong duluan?
4: Diseleksi dulu Kak.
1: Diseleksi di?
4: Di
7: awalnya dari sekolah dulu, diseleksi di sekolah.
1: Terus?
7: Di
1: Sumenep. Oh, dekornya berarti dari SMP lain ada?
7: Ada.
1: Oke. Okay. Jadi berapa total berapa orang yang kesana?
6: Total dikirim dari Kabupaten Sumenepnya 32, kalau dari sekolahnya kami 5 orang.
2: Oh.
1: Okay. 32. Wow. Iya. Ya.
2: Nah, ketika kalian sudah terpilih nih. Gimana rasanya saat kalian terpilih?
6: Senang.
2: Loh kok nangis?
1: Kenapa nangis Viola?
2: Ya Viola senang.
1: Enggak,
2: Viola senang.
1: Terharu.
2: Yang satunya nangis. Rizky, tacengga apa?
7: Tenang aja.
2: Tenang, apa?
7: Tacengga aja.
2: Tuh, tacengga. Kalau teman berdua yang lain tidak tahu tacengga ya, itu melotot. Kaget.
1: Bukan, bukan.
2: Oh, kaget. Ah, yeah. Gitu. Tapi sambil melotot, tacengga. Kalau Wawan sendiri, Wawan?
8: Senang.
2: Senang.
8: Bisa lolos dan
2: juga
8: kan.
2: Hmm.
1: Itu selek.
2: Heeh.
7: Oh
2: iya, pernah ke Jakarta ya, sama si Ibas juga. Ibas apa?
9: Senang bisa ketemu penggalang Indonesia.
2: Wih, udah dapat teman di sana.
7: Banyak.
2: Oh pasti dong.
1: Dapat gebetan nggak?
2: Eh kok gebetan? Belum. Oh, gak usah disepil. Si Wawan ngomong, gak usah disepil.
1: Wawan ini kayaknya ini apa?
2: Si Wawan udah gercep duluan dia.
1: Mister Glowernya Wawan nih.
2: Iya.
1: Waktu seleksinya apa aja biasanya kok kayak gitu?
7: Dari materi. Materi nanti.
1: Materi tentang apa aja tuh?
6: BBB. Sandi.
1: Sandi Morse gitu-gitu ya.
6: Iya.
7: Materi sejarah gitu.
1: materi sejarah? Sejarah tentang apa tuh?
6: Jadi di tes tulis. Kayak ujian gitu.
2: Oh, ada ujiannya. Wih. Yeah. Jadi enggak langsung tiba-tiba dipilih, "Oh, kamu aja berangkat gitu." Enggak.
6: Enggak.
2: Oke, okay. Makanya jadi mereka excited banget ya ketika terima ya.
1: Terus ada ini juga kan, apa ujian praktek sih? Ujian praktek.
6: Iya. Ada. Ada. Langsung praktek membuat pioneering.
1: Heeh. Ya, pioneering tuh apa sih, guys?
2: Yang ini enggak sih kayu enggak?
6: Tongkat, tongkat.
2: Kayu diikat gitu kan, pioneering gitu kan.
1: Bikin kemah
6: kerajinan
1: gitu ya.
6: Kerajinan
2: pakai tongkat.
1: Iya, iya. Oh, kerajinan pakai tongkat. Oh iya, iya, oke. Tali temali gitu ya. Terus survival apa namanya? Iya enggak sih? Belajar ya, baca
6: belajar
1: kompas.
6: Survival juga.
1: Iya, udah diajarin kali ya?
6: Iya, sudah.
1: Navigasi darat. Ih, keren loh keren kalian ini.
2: Kalian pas di sana jalan-jalan nemu dinosaurus enggak?
6: Oh,
2: siapa tahu, siapa tahu. Oh, jerapah. Itu termasuk dinosaurus. Iya, mungkin mungkin ya. Jadi
4: Barangnya.
2: Oh ya. Excited banget dengan teman-teman ini ya. Dan mereka ini sebelum berangkat ke Cibubur nih. Apa yang kalian
1: persiapkan? Yang dipersiapkan.
2: Sebelum berangkat. Mungkin enggak apa-apa satu-satu siapa dulu nih mau Rizky dulu, mau Wawan. Tadi Wawan semangat banget soalnya
1: kan dia
2: punya gebetan katanya di sana. Yola, oh enggak ada, oke. Okay. Setelah siapa? Persiapannya?
6: Ya, persiapannya kita berlatih, menabung.
1: Menabung?
6: Iya.
1: Kenapa harus menabung?
6: Karena pendaftarannya saja 2 juta setengah.
2: Oh. Oh,
1: wait, wait. Maksudnya gini, kalian dikirim dari Kuarcap, itu fund-nya apa namanya?
6: Ada
1: budgetnya sendiri? Ada
6: sendiri. Iya.
1: Semuanya?
6: Kita bayar per orang itu 2 juta setengah untuk...
1: Untuk
6: nanti
1: apa itu?
6: Dari uang 2 juta setengah itu kembali ke diri kita sendiri. Kita okay. dapat
1: ransel. Tapi transport dan akomodasi dari?
6: Oh, kalau transport dan akomodasi itu sudah ditanggung oleh Kuarcap.
1: Oke. Okay. Oh, iya ya. Uang pendaftaran aja ya di sana ya untuk berkemah di sana ya.
2: Selain menabung tadi?
4: Jual-jualan kita.
1: Oh, apa kok jual-jualan?
6: Fundraising.
1: Fundraising. Iya, iya, iya, iya.
2: Jualan apa? Makanan?
6: Kita jualan basreng.
1: Iya.
2: Sebelah
1: akhirnya kumpul.
2: Oh, jualan.
1: Kumpul dana berapa dari itu?
2: Jualan, hasil jualan. Cukup lah ya gitu kan.
6: Sekitar
2: lumayan lah ya buat makan solaria ya.
1: Tapi solarianya hack.
2: Iya, oke. Jadi dari latihan dari persiapan itu apa nih yang menurut kalian berat selain menabung
1: selain budget,
2: itu menabung,
1: selain budget.
2: Menabung kita udah kita ya mungkin ke setiap orang kan mungkin nggak sama ya tapi yang paling berat apa nih dari salah satu teman-teman persiapan yang paling berat sebelum berangkat jambore ini apa karena mau ninggalin orang tua nih gitu kan seminggu gitu
1: sebelumnya
2: kan.
1: Udah pernah pergi-pergi jauh gak?
4: Kalau saya ke Malang.
1: Tasha ke Malang. Deket lah Malang Tasha. Viola.
6: Kalau saya
1: pernah
6: mungkin
1: pergi jauh sendiri tanpa orang tua.
6: Paling jauh sendiri enggak jauh-jauh banget, masih daerah Selangu? Sekitar. Iya, Pabrasan sama Lenteng saya.
2: Oh iya, Pabrasan.
1: Iya, Pabrasan sama Lenteng.
2: Ini nambah lagi kan kamu Jakarta udah.
6: Iya, paling jauh saya Jakarta ini.
1: Masih SMP udah ke Jakarta.
2: Terus apa persiapannya tadi? Mungkin selain ini. Mungkin ada materi yang berat banget itu kalau dibawa sana.
4: Kalau belajar.
2: Oke.
1: Kalau belajar apa?
2: Kalau belajar tuh enggak berat.
7: Di sananya.
2: Apa tuh?
7: Soalnya itu dari tenda ke lapangan utama itu 5 kilo.
1: Oh.
4: Jauh banget.
1: Iya, jauh.
7: Jadi kalau kan gua ada yang lupa gitu. Harus balik lagi.
2: Oh, bola balik lah ya gitu kan. Atau bola balik ya.
7: Total 20 kilo.
1: Waduh, fisik banget.
2: Oh, jadi sebelum kalian berangkat sana fisik juga pasti disiapkan lah.
6: Iya.
2: Ada yang sakit-sakit di sana?
4: Pulangnya sih
2: kan. Oh, pulangnya.
7: Kalau di sananya itu walaupun capek apapun,
2: tapi have fun seru ya.
4: Mas juga pulang, ada jalan-jalannya.
7: Oh. Pas pulang ke sini turun dari bis langsung lagi.
1: Oke.
2: Iya. Itu kenapa sih si Tasya was-was?
1: Si.
2: Kayak kamu yang jalan gitu. Ada bareng-bareng ya. Nah, apa?
1: Ada yang ini nih, ada yang komen nih. Wow, aku diomong ya udah tadi. Aduh Kak Wawan.
2: Aduh Kak Wawan.
1: Kak Wawan kok Kak Wawan?
2: Kak Wawan. Ini Kak Wawan yang ada gebetannya tadi ya?
1: Terus Abad Not Me. Wow, kata Ibas Katondu.
2: Ibas baru bangun kayaknya.
7: Itu peserta
1: Jamnas
7: juga.
1: Siapa?
2: Oh,
7: iya.
2: Yang dari SMP 1. Oh,
6: dari
2: SMP 1.
1: Keren, Lukman keren, ini, keren. Lukman Putra.
6: Iya.
1: Okay. Astrid, assalamualaikum Mbak Indah.
2: Waalaikumsalam.
1: Guru mereka dan teman gua.
2: Ya, Bu Astrid.
1: Astrid. mungkin.
2: Saya dulu muridnya Bu.
1: Oh iya.
2: Iya, Bu. Ada saya, Bu. Matematika, matematika Ibu ya. Ya, ya saya Bu.
1: Ya, ya, ya.
2: Walaupun ini enggak terlalu suka.
1: Saya ini apa? Didi. Murid-murid di sini.
2: Ya, saya juga bagian dari mereka dulu. Oke, jadi
1: seru ya.
2: Ketika apa?
1: Di sana itu kegiatannya apa aja?
4: Yang paling seru nih kan.
2: Iya,
4: Kita jalan-jalan ke Trans Mall.
1: Dasar bocil.
2: Bagian dari seru. Oh, pantesan mereka bilang ada dinosaurus di sana. Oh, enggak ada.
7: Pas anu Kak, pas jalan-jalan pas wisata edukasi. Kita ke Taman Mini Indonesian.
6: Taman Mini
2: keren, keren, keren.
1: Padahal itu dekat itu. Jakarta Timur semua.
6: Iya.
1: Yeah.
4: Banget kita naik itu gondola.
1: Gondola. Iya, benar.
2: Keren banget.
1: Terus apa lagi? Maksudnya di sana keseharian itu apa? Kan pasti ada timeline-nya kan? Jadwalnya.
6: Iya, jadwalnya mulai dari pagi kita bangun untuk persiapan sholat subuh dulu. Habis sholat subuh ada senam pagi.
2: Iya, senam pagi.
6: Habis senam pagi ada apel pagi, lalu diberi jeda waktu untuk sarapan dan baru mulai kegiatannya.
1: Apa aja kegiatannya di situ?
7: Pas mengembara itu.
1: Jalan-jalan. Tiap hari begitu.
6: Iya. Yeah.
2: Tiap hari mengembara nyari kitab suci.
1: Jadi Joko Kendil.
2: Enggak. Tapi kan kalau udah jalan-jalan kayak gitu, kegiatan di panas-panasnya gitu kan, pasti yang berubah pas berangkat sampai sekarang pasti ada.
7: Ada.
2: Kecoklatan. Tapi enggak apa-apa ya, seru ya di sana ya. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Lalu mengembara itu apa? Ini goalnya apa? Apa goalnya, tujuannya?
2: Apa kalian
1: apa ada yang dicari?
2: Dengan, ya, apa berinteraksi dengan masyarakat kah?
1: Apa menguji apa namanya mental kalian?
4: Belajar.
6: Selama kegiatan itu kita belajar ada waktu kegiatannya itu materinya membuat api.
2: Ya, okay.
4: Membuat kolong ini.
2: Asdu.
6: Ada kerajinan juga.
2: Kolong asdu.
6: Ya.
1: Mana?
6: Lempar pakai pisau.
2: Oke.
6: Okay. Lempar pisau memanah. Ketampel juga.
1: Iya.
6: Jadi
5: kadang manjat-manjat juga.
6: Permainannya
1: terus juga. Ke danau. Petualangan air.
5: Petualangan air. Naik.
1: Enggak, itu kan.
5: Naik apa?
1: Kayak apa ya? Naik kayak ke banana boat.
2: Oh, banana boat. Oke. Jadi di chat juga ada yang nanya-nanya juga.
1: Mana-mana?
5: Ternyata 5 murid kebanggaan. Ini bumi. Ya,
1: bumi.
5: Ada bumi.
1: Mana bumi? Halo.
2: Waalaikumsalam Ibu.
6: Hadir, Bu.
2: Hadir. Jadi 5 muridnya ada di sini sama Bu,
1: ketemu. Katanya
5: itu izin, Bu.
1: Pandi, alhamdulillah katanya.
2: Kalau mereka ada PR tadi, Bu.
5: Aduh. Wawan paling
1: enggak. Ah, iya, Bu. Rajin. Salam kenal juga, Bu. Terus kalau misalnya kalian ini di sana gimana? Jadi satu tim
2: atau
1: satu apa namanya? Regu?
2: Satu regu.
1: Beda regu.
5: Soalnya ngirim dua regu putra, dua regu putri.
2: Oke.
5: Itu? Isinya
2: 55?
6: Isinya 88. Isinya 8 orang.
1: Di mix dengan sekolah lain di sekitar.
5: Iya. Ada dari pondok juga.
6: Kita dicampur oleh peserta dari kontingen lainnya juga. Dari SMPN 1.
2: Cowok-cewek.
5: Enggak,
1: beda.
6: Satu regu full cowok. Satu regunya full cewek.
1: Dulu ada all the
5: men. Masa tidur sama cewek?
1: Emang di dalam bahaya lah. Kawan
2: dapet jembetan. Makanya aku tanya.
5: Dapetnya dari luar.
1: Dari luar depan tuh.
2: Nah kalau apa? Di sana selain panas. Mungkin ya yang kalian rasain apa? Selain memang panas.
1: Kalau hari terakhir itu hujan.
6: Gerimis,
1: Man. Gerimis deras tapi.
6: Iya.
1: Gerimis deras.
2: Ibas ngantuk gak di sana, Mas?
1: Kalau di situ ya, Kak. Kalau setiap kegiatan itu kebanyakan orang-orang itu sering tidur di tempat kalau lagi kegiatan. Soalnya ya, Kak, itu kita mulai kegiatannya itu paling pagi itu jam 6.
5: Setengah 6.
1: Terus 6. Pulangnya jam 5. Masih belum jalan ke tenda. Jadi jam 6 kita
5: nyampe. Jalannya itu sekitar 5 sampai 8 gitu.
1: Lebih. Kalau rutenya itu bukan di lapangan utama. Kalau rutenya itu kan muter-muter kayak ke danau, ke sini, apalagi ngambil natura.
5: Ke sana ke ujung sini.
1: Iya.
2: Itu kalau kalian sambil nyari kitab suci ya bisa. Sama bulan dari kebon.
1: Kegiatan yang
5: bersifat orang mana gebetannya
1: Bapak? Ya kan?
5: Kak Jemsi.
1: Kalau misalnya apa
10: seni budayanya apa?
5: Kita diwakili Malang.
11: Iya, diwakili Malang.
10: Diwakili apanya tuh?
11: Penampilan
5: pentas
11: seninya,
5: ya. Pentas seninya. Jawa Timur diwakili Malang. Soalnya per kontingen cabang, kontingen daerah. Setiap
6: Korda.
5: Setiap anu provinsi.
7: Tapi apa nih? Dance.
5: Membawa tari. Khas
7: Jawa Timur?
5: Ya,
11: yeah.
5: Jawa Timur. Di mix kayaknya.
7: Tapi jadi mereka lebih banyak bawaannya ya, karena bawa kostum juga.
11: Iya.
5: Yeah. Lebih banyak bawaannya.
7: Jadi udah disiapin sebelumnya enggak sih?
11: Iya. Ya.
10: Kalau sesi-sesi apa namanya?
7: Sesi potret.
10: Sesi potret. Sesi potret. Sesi general tuh apa sih, Lip?
7: Untuk kayak biasa tempat ngumpul kalian tapi yang umum gitu.
10: Iya, terus ada mentor, terus dia ngasih pengarahan, ngasih apa sharing-sharing
7: ada kayak gitu. Ini.
10: Ada enggak?
5: Itu setiap camp atau campi. Iya. Jadi kita itu dibedakan jadi
11: 5 camp atau campi.
5: 5 camp, 5 campi.
10: Terus ya. Baru ada pematerinya
11: gitu. Ya. Ya, di step kempa sama kempinya itu ada pendopo. Jadi kalau ada yang kehilangan itu disiarinya di pendopo. Oh.
5: Kalau ada apa-apa di umum.
11: Kalau ngecas juga di sana.
6: Oh. Jadi kita apel pagi juga dilaksanakannya di pendopo.
5: Di setiap kempa atau kempi gitu.
6: Tempat
7: berkumpulnya di sana.
5: Ya,
11: bawa. Ya, bawa.
7: Takut kehilangan tiba-tiba. Ada di danau gitu tiba-tiba.
11: Aduh.
7: Si Wawan tiba-tiba galau di danau gitu.
5: Aduh. Kita
7: tahu ya.
5: Tapi iya kayaknya.
7: Oh iya.
5: Sering ke danau soalnya.
11: Pernah kak, itu yang waktu kapan ya? Ini ada yang kehilangan iPhone 15 yang iPhone 13 yang nemu itu dapat uang 4 juta.
5: Cicitnya anu kak, cicitnya Baden Powell. Cicitnya Baden Powell.
6: Cicitnya Baden Powell.
5: Bapak pandu dunia. Bapak pramuka dunia. Cicitnya
6: David Baden Powell.
11: Ya, saya dapat tanda tangan.
5: Dapat tanda tangan ini enggak mau pamer dulu.
7: Oh ya boleh, boleh.
11: Saya dulu tanda tangan.
5: Ini dia.
7: Tunjukin.
11: Dapat bed juga. Saya dapat fotonya.
6: Kita dikasih bed langsung oleh cicitnya Lord Baden Powell.
10: Mana bednya?
6: Bednya 3 jari.
5: Dikasih.
6: Per orang satu. Diberi langsung oleh cicitnya.
7: Saya banget ya kalau teman-teman ini ya.
10: Dia jadi pemateri juga di situ.
5: Ya.
6: Yeah.
11: Ini kak.
10: Apa?
7: Apa tuh? Dia
5: kamera.
7: Oke.
5: Itu
10: baru. Apa materi yang disampaikan oleh beliaunya?
6: Beliau jaga di standnya atas ya.
5: Atas. Bukan.
11: Apa dah ya? Pokoknya di sampingnya atas. Ya, wasem.
5: WSM.
7: Seru ya di sana ya.
11: Iya, seru banget. Ketemu orang Cina.
5: Taiwan.
11: Taiwan Cina.
10: Oh, dari luar negeri juga
11: ada. 9. Dari India, Brunei, terus Mesir,
5: Malaysia.
11: Ada Malaysia.
10: Sekolah Indonesia yang ada di sana atau memang kita warga negara sana?
11: Beda kak, 9 tetangga di Asia. 9 tetangga.
7: Besar ya?
11: Besar.
10: Boy scope-nya kali ya.
7: Nah, scope-nya di sana. Wawan dapat yang India, Wan.
5: Wawan dapat yang lokal.
11: Oh. Australia.
5: Luka lokalan Sumenep. Yeah.
7: Hati-hati ya Bu ya si Wawan, Bu. Sudah oke.
10: Okay, Sumenep Sumen.
7: Oke. Okay. Kita catai lah pastinya kayaknya.
11: Iya.
7: Seperti itu ya karena karena lebih fokus untuk sekolah dulu. Oke, okay, gitu kan. Mungkin kalau ada ya jangan terlalu ini-inilah gitu kan. Karena penyemangat aja sudah.
10: Iya.
7: Oke.
10: Okay. Ingat kata Bapak ya.
7: Bukan Bapak.
10: Kakak. Terus kalian kalau apa sebenarnya ikut kegiatan pramuka itu apa sih poinnya buat kalian coba aku masing-masing
7: tentang
10: jawabannya. Maksudnya pramuka itu buat hidup kalian tuh seperti apa gitu?
5: Bawa keluarga.
10: Dampak apa ke kalian?
5: Keluarga.
10: Gimana tuh keluarga? Coba
7: dijawab.
10: Rizky salah.
5: Soalnya pramuka itu apa-apa bareng.
11: Iya.
5: Gak makan satu, gak makan semua. Makan satu, makan semua.
7: Jiwa korsa.
11: Ya, kompaknya jiwa. Itu kak.
7: Okay.
11: Kompakan.
7: Jadi itu yang di ini sama kamu ya, Rizky. Di kehidupan keluarga juga ya.
10: Kalau Wawan?
12: Kalau di pramuka itu mempelajarkan kemandirian, kak. Soalnya kan kita kadang masak sendiri, kadang dimasakin sama
5: pembina.
12: Terus
10: untuk
12: untuk yang pauk kita minta ke ayam putih. Soalnya enggak tahu masak ayam, Kak.
11: Jadi saya yang masak, Kak. Enggak
5: tahu, tahu, tapi
7: kayak agak warna hitam ya.
5: Enggak, Kak.
11: Enggak dong.
5: Males aja.
11: Kalau saya yang masak.
5: Kalau tapi
7: siapa?
5: Masakin semua.
11: Masakin semua.
10: Kan satu makan satu
11: enggak semua makan.
10: Kalau Viola apa? Apa ikut pramuka itu? Apa hal yang membuat kamu aku dapat ini nih dari pramuka?
6: Ilmu yang saya dapat dari organisasi pramuka ya banyak, ada salah satunya ya kemandirian itu tadi, sama saya bisa mencari banyak pengalaman di organisasi ini. Saya mendapatkan banyak relasi dari seluruh penjuru Indonesia kayaknya. Saya kenalannya banyak soalnya kemarin.
11: Dari Papua.
10: Gimana kamu cari teman waktu di sana, Viola?
6: Ya, waktu
5: biasanya anu, Kak.
11: P.
5: Apa itu memang?
6: Lapangan utama.
7: Iya, kakak gitu.
6: Kak. Saling tegur sapa di jalan.
5: Lalu Kak, dari mana, Kak?
11: Terus kan kita dari Konda Jatim ya. Kalau ketemu sama yang Jatimnya tuh mesti bilang jamur, terus kita jawab jaya.
6: Ada slogannya.
11: Iya.
5: Soalnya
11: khusus Jawa Timur.
5: Jawa Timur.
6: Jawa Timur.
5: Jawa Timur soalnya paling rame emang Jawa Timur.
11: Iya, Kak. Sampai yang dari provinsi viral luar itu hafal lilinnya kita.
5: Paling viral.
11: Saking ramenya. Iya.
5: Jawa Timur.
6: Provinsi Jawa Timur.
10: Kalau Tasha?
11: Kalau saya itu sisi positifnya yang bisa saya ambil itu kedisiplinannya, Kak.
10: Kamu ini ya suka enggak jelas ya? Senengnya dewe ya? Gimana kalau Tasha?
11: Kayak kalau misal kegiatannya jam 5, jam 4 harus siap-siap. Bahkan ada Kak temannya saya yang jam 3 itu udah mandi. Di MCK sendiri.
5: Positif ngeter.
11: Iya. Nada, Kak.
10: Kalau
7: Ibas.
13: Kalau saya, Kak, bisa mandiri sendiri, Kak.
10: Iya langsung dimandiin orang.
5: Waduh, Kak John, kok Rizky tukang cuci piring, Kak? Aduh.
13: Belajar ilmu kehutanan, mencari makanan.
10: Apa di hutan itu kayak apa?
13: Mencari makanan tuh, Kak.
7: Okay. Dari mana di hutan? Apa yang bisa dimakan?
5: Ya, ya gitu.
13: Air.
7: Sumber air gitu. Mata air hutan.
10: Di sana kepake enggak? Di Cibubur kepake enggak ilmu-ilmu kayak gitu?
5: Kepake banget.
11: Kepake banget.
10: Enggak boleh bawa ya?
11: Boleh.
5: Tapi di sana enggak ada jaringan.
11: Keep silent.
5: Soalnya rebutan.
11: Enggak ada, Kak.
5: Jaringan sama
11: susah banget
6: yang pakai jaringan satu Indonesia, Kak.
10: Kayak ada di festival gitu loh.
5: Lebih anu malah.
12: Apalagi kalau malam, Kak. Di lapangan utama, Kak.
10: Ada kuntinya.
6: Monster, Kak.
10: Oh, ada sinyal maksudnya.
12: Semua kuntingin kan berkumpul.
11: Iya.
7: Terus jaringannya enggak ada.
6: Jadi satu lapangan utama itu kepake buat 25 ribu orang, Kak.
7: Banyak banget.
11: Apalagi pas konsernya Raim Lodi.
6: Ada
11: Gea, ada Gea.
6: Dewa.
5: Pas Dewa kita udah pulang gitu, Kak.
10: Waduh.
6: Kita OTW pulang Dewa 19 mau tampil malamnya.
5: Malamnya.
10: Sayang banget.
7: Siapa pembinanya?
5: Kak Jun sini, Kak, ada Kak Jun sini.
7: Oh,
5: Kak
7: Jun.
5: Langsung undang ke Jawa ke Sumenep.
10: Ini dapat orang Bali kata.
5: Benar.
11: Kita waktu berangkat ketemu orang Bali, Kak, di bis, di rest area. Terus kita kayak gini.
7: Oh,
11: di
7: rest area. Nah, aku juga sebenarnya mau nanya sih. Keadaan kalian di sana kan biasanya kalian tidur di kasur yang enak. Terus keadaan kalian tidur di tenda gimana rasanya?
5: Udah terbiasa sih, Kak. Terbiasa emang.
7: Jadi walaupun ada semut-semut apapun itu
5: enggak apa-apa. Udah jadi teman, Kak.
7: Udah jadi teman.
6: Sudah berdamai dengan keadaan, Kak.
7: Maksudnya kan aneh ya tiba-tiba di kamar yang enak.
10: Mereka udah ikut persami terus istilahnya. Iya. Iya. Tiap pekan ada ininya kegiatannya untuk pramuka.
11: Ada.
6: Setiap Jumat.
5: Malah kalau dulu setiap hari ada.
7: Setiap hari.
5: Okay. Kalau dulu.
7: Setiap Jumat masih
11: Tas pun saya jadikan guling, Kak.
5: Kak John si komen, Kak John si komen. Tasya bagian penjaga pasar Jambu.
10: Ah, Ibas sering pergi ke AFC katanya tuh.
5: Ibas biasanya sama anak.
10: Bukan survive itu, karena uang
12: guys. Bagian makan-makan
11: itu. Iya kak. Ada temennya dia.
2: Tadi biar nggak ngantuk kak.
10: Siapa ini? Siapa tuh?
11: Wira.
10: Siapa?
6: Teman
10: Wira.
6: Saya.
11: Teman. Anak pramuka juga.
6: Anak pramuka.
10: Bisa main dari mana? Dari sini.
5: Dari
11: dari MTS.
6: Satu kontingen
11: juga. Satu kontingen
6: pengalaman juga.
10: Tasya bagian penjaga pasar Jambu.
12: Pasar Jambu.
5: Aduh, kalau di situ emang bagian nyedot uang memang enggak.
11: Iya, Kak. 2 juta sehari habis.
10: Kalian lucu ngabisin 2 juta.
6: Mahal Kak di sana, Kak.
10: Tapi Jakarta itu diajarin ini kan, apa financial literasi kan?
6: Iya.
10: Coba aku pengen tahu. Pengen tahu. Soalnya katanya kan itu kan life skill ya,
11: iya
10: sih. Yeah. Nah, dan itu jadi atensi gen milenial kalau ternyata yang namanya financial literasi itu nggak diajarkan di sekolah. Nah, ini melalui pramuka diajarin. Coba kasih tahu aku garis besarnya apa aja financial literasi yang diajarin di situ di pramuka. Misalnya mungkin tentang menabung atau membagi, memposting. Apa sih namanya?
6: Kalian.
10: Duit. Duit kalian.
6: Mana zaman keuangan ya?
2: Karena kan kemarin cepat jualan kan?
10: Iya. Nah,
2: itu gimana?
10: Nanti dapatnya misalnya 2 juta 750 untuk apa? Diajarin gitu enggak?
5: Diajarin.
6: Ya, kita dari fundraising itu kita bisa melatih cara kita memanajemen uang dari jualan itu. Jadi tujuannya kita fundraising buat mengatur itu sebelum berangkat Jamnas.
5: Sama buat nambah-nambah
6: saku. Buat tambahan saku, uang saku juga.
10: Misalnya aku tadi baca sepintas pramuka sekarang tuh kayak gitu katanya. Udah maksudnya lebih bener-bener ke life skill gitu loh. Udah enggak yang cuma pioneering aja gitu kan.
11: Iya,
6: enggak materi.
10: Iya kan, pioneering oke lah untuk keadaan emergency dan mitigasi bencana juga.
6: Iya.
10: Terus sekarang katanya lebih ke digital citizenship juga. Iya enggak? Masuk kayak gitu sekarang.
5: Iya.
10: Ya,
5: absen bener. Juga kita
11: pakai scan,
5: pakai barcode
6: di MTSN 29.
5: Oh, absen di Cibubur itu pakai barcode.
11: Jadi kita memonya kit sesampai penuh, Kak.
6: Kita absensi
5: paling enggak

0: bangga ya.
1: Iya.
0: Bangga banget ya aku di sini gitu.
2: Bangga. Ada waktu kita bangga terus.
1: Bangga.
2: Kok bisa ada di sini gitu kan?
0: Tadi kesana kalian masih nggak nyangka-nyangka.
2: Nggak nyangka.
0: Apalagi. Lihat apa aja di sana gini.
2: Waduh, kan ke Mona.
1: Bangga banget kayak bisa ketemu teman-teman dari ini se-Indonesia, apalagi dari luar negeri.
3: Apalagi dari kontingen luar negeri.
4: Viola kayak kecapean, katanya kenapa Viola?
0: Viola capek.
3: Enggak kak.
4: Viola nulis banget sih, Wir.
1: Perhatian enggak? Perhatian.
4: Hai. Ya. Bu. Harus mandi. Iya emang nih teman-teman yang berprestasi kayak ini tuh emang sering kita ini ya ciduk. Iya. Biar yang lainnya terinspirasi gitu. Teman-teman tuh yang lain nggak cuma sekolah, apalagi makan, tidur, nonton film juga gitu. Tapi kalian ini selain di Pramuka banyak organisasi yang ikuti.
3: Kalau kita fokus di Pramuka.
1: Iya.
2: Fokus di Pramuka.
1: Iya kak. Fokus di Pramuka.
2: Soalnya kalau apa ya, kalau banyak itu takut gak fokus.
1: Iya.
3: Bisa ngatur waktu juga.
1: Gak bisa ngatur, takutnya gak bisa.
0: Karena kegiatannya lebih banyak ya.
2: Iya. Ya. Soalnya Pramuka kan semua bisa.
1: PMR-nya ada.
3: Semuanya. Jadi ilmu dari PMR masuk di Pramuka, OSIS dari ada. Kepemimpinan
2: OSIS gitu ada. Ada di Pramuka. Seni tari ada di Pramuka.
1: Oh, iya, ya, ada. Semuanya
3: kan,
1: ada.
3: Semuanya ada.
2: Iya, kalau lomba-lomba kan ada semua itu.
3: Ada semafor dance. Jadi masuk ke lombanya itu jadi kita berlatih juga tari. Gimana sih caranya nari?
1: Oh, iya. Makanya kita pilih Pramuka, Kak. Karena ya, perfect.
0: Dan itu pin yang di kalian itu apakah memang menandai ini?
4: Selempang.
1: Ini TKK.
3: Tanda kecakapan.
1: Kalau ini IPIN, IPIN. Nyepin.
0: Jadi ini kita tempuh dulu ke bisa nari ada dapat. Kan tahu kan.
2: Ya.
1: Susah banget sih kayak ini.
4: Tanda kecakapan.
3: Iya. Jadi setiap mau dapetin satu ini kita dites dulu, Kak.
4: Itu tiap pin beda tesnya.
2: Beda, kan? Beda.
1: Beda. Beda.
4: Kalau itu diadakannya per
1: per orang enggak apa-apa.
2: Di anu apa? Ini
1: ke pembina.
2: Di
1: emang
0: setiap hari atau
4: iya,
1: kalau mau
4: ini tes kecakapan survival misalnya.
3: Ya. Kalau mau nyetel aja enggak?
1: Kalau mau kalau mau nyetel aja.
3: Bisa langsung ke pembinanya.
0: Kalau dirasa cakap gitu ya.
1: Tapi gitu, kan? Waktu hari Jumat itu kan kita kegiatan pramuka itu juga ada ininya map
2: ya.
1: Apa ya? Apa ya? Mapel apa? Itunya apa dah?
3: Apa?
1: Apa? Ada materi, ada materi, mapel.
0: Oke, kayak diklat gitu enggak sih?
2: Wawan kok ganteng ya? Ih.
0: Kamu selalu di notis, Wan. Kamu bisa nari, Wan, sama ini.
2: Bisa dong. Kalau Wawan bisa.
1: Wih, ada gebetan aku ya.
4: Ih, mana? Mana Tasya?
1: Enggak tahu, secret, secret.
0: Oh, secret. Secret. Siapa nih secret gebetan aku?
2: Kak Wawan, aku fansmu. Gibral.
3: Anak
2: jam 1 juga. Yang dari SMP
4: 1. Viola pemimpin upacara apel Hari Pramuka tanggal 10 September di Pemda.
1: Iya, betul ya.
4: Mantap.
0: Besok
3: dua. Hari Kamis besok.
2: Hari Kamis.
0: Ibas apa?
3: Pemimpin peleton, Kak.
2: Pemimpin peleton.
4: Pemimpin upacara di tengah dong itu. Wah. Serius, Viola?
3: Iya, betul, Kak.
4: Kamu berarti pakai ini dong.
3: Saya pake nanti mic. Waktu hari Kamis waktu upacara pakai mic. Kayak yang di McDonald tuh, Kak.
0: Iya. Jadi ya, aja so ini ya. Kalau lagi konser tuh, anggap aja konser gua di tengah.
4: Itu paling deredeg sendiri di tengah kan. Aduh ya ampun, teman-teman gua ada di samping mau jauh gitu kan.
0: Kalian semua gitu.
3: Selamat pagi.
0: Oke. Okay. Dan seru banget ya, Kak, dengan teman-teman.
4: Iya,
0: betul.
1: Jamnas.
4: Sehari harus berapa di Cibubur, Kak, katanya tuh? Wira.
2: Sehari.
1: Sehari.
3: Bisa 500 ada.
1: 10.000.
4: Tergantung. Kalian dikasih makan kan di sana kan?
1: Ya. Iya, makanya kita masak sendiri, dapat natura dari Konda Jatim.
2: Jadi mentahan gitu, mentah.
4: Mentah. Masih ini masih
2: anu, oleh-oleh gitu.
0: Oleh-oleh.
3: Jadi kalau kita ke pasar Jambo itu kita beli-beli, Kak, bisa beli makanan di sana. Ada toko baju,
2: aksesoris
3: ada
2: juga.
3: Ada baju, aksesoris dan buat oleh-oleh di sana banyak banget, Kak.
4: Full.
2: Pokoknya di sana itu menguras dana banget.

0: Selain menguras ini ya, tenaga ya, menguras dana juga.
1: Oke. Nanti BTW kalian kan udah ada yang kelas 9 nih, kayak Tasha, Viola. Nanti pas kelas 10, 11, 12 masih mau lanjutin pramukanya?
2: Lanjut dong.
1: Tapi gak ada jambore kan?
2: Ada,
3: Raimuna. Di tingkatan penegak itu bukan jambore tapi Raimuna.
1: Raimuna.
4: Kalau penggalang itu jambore.
2: Insyaallah 2028 balik lagi ke sana.
3: Tetap.
2: Ya Kak John. Kak John.
0: Semoga terpilih.
2: Kak John sih. 2028 Kak John.
1: Nah, ya benar. Ada.
3: Siapa tahu panggilan lagi ke Cibubur.
2: Ih. Siapa
0: tahu bukan di Cibubur, di IKN.
1: Kemahnya di sana ya, Mas.
4: Di IKN.
2: Agak hutan-hutan.
0: Pas dia kan mau ini di IKN. Banyak bini, dia tahu tuh hanya sumber air gitu ya.
3: Benar. Sudah mempelajari ilmu survival.
1: Menurut kalian Viola, Tasha dan masing-masing ya individu. Kenapa kalian lebih terpilih dari teman-teman yang lain?
3: Karena itu dari sekolah itu juga dites apa melewati materi-materi yang sudah diajarkan ke kita.
2: Diseleksi
3: nanti kan
2: juga di sekolah.
3: Dilihat sama pembina perkembangannya anak ini skillnya sudah nyampe mana, apakah sudah mahir di
2: bidang
3: misalnya
2: tersebut,
3: atau di
2: gitu.
3: Bidang manapun nanti dites, jadi diikutkan lomba ini. Jadi kita nggak sembarang dipilih.
1: Jadi ini fair lah ya,
3: di tempat dulu
1: ya. Bukan karena apa like and dislike, enggak ya. Enggak.
0: Bukan orang
1: Enggak.
4: Bukan karena orang dalam.
3: Enggak jatuh
0: dari
3: dalam
0: mereka sendiri ya, teman-teman. Ya. Jadi keren-keren ya.
1: Rainas 2008 di Aceh katanya tuh.
2: Wis.
1: Aceh. Yang mana nih Aceh?
3: Aduh.
1: Siapa?
2: Aceh.
1: Oke lah. Karena waktu kita
0: sudah
1: mepet, jam 5 padahal masih banyak yang mau ditanyain.
5: Manggung enggak sampai nantian ya.
1: Kita emang durasi sih.
0: Iya, takutnya si Ibas mau tidur.
2: Ibas kangen Aceh katanya, Kak.
3: Mas kangen Kak.
0: Oke, okay, apa nih Kak yang akan kita tanyakan untuk di akhir ini nih?
1: Sejauh mana pengalaman experience ke Jakarta ini men-recharge semangat kamu? Di pramuka
4: jauh banget Kak.
2: Itu
3: jadi kita pulang dari Jamnas itu bawa pengalaman banyak Kak.
4: Ya ini fisiknya itu kan dilatih terus ya di sana, di masak terus terus nyampe sini. Iya, nyampe sini itu kayak ayo pergi ke sini, terus jalan kaki, ayo gas jalan
3: jadi
4: kaki.
3: Sudah terbiasa jalan kaki.
4: Iya.
3: Soalnya fisiknya di tempat terus Kak di sana. Okay. Karena alat transportasi kan sudah enggak bisa masuk ke Bukerta.
4: Iya.
3: Jadi kita kemana-mana mau
2: jalan
3: terus.
4: Paling entengnya itu pakai sepeda ini, sepeda lipat.
2: Iya, soalnya kita bawa 3 sepeda.
4: Tapi itu ada waktunya Kak. Soalnya itu punyanya punyanya pembina.
2: Punya pembina.
4: Iya.
3: Tidak bisa selalu menggunakan sepedanya juga. Cuma di saat-saat tertentu.
4: Iya Kak.
1: Pesan buat siapa?
0: Buat adik-adik yang mau yang mau terpilih nanti ikut jambore, kan adik-adik kelas mungkin.
1: Ya, yang mungkin
4: kalau jambore ini
1: sama kalian. Maaf ya kan kalian berangkat duluan ya kan. Enggak mau kenapa.
4: Kalau jambore ini eventnya 5 tahun sekali Kak.
2: Masih 5 tahun ke depan.
4: Iya.
1: Ya kan bisa dipersiapkan nanti. Ya, mungkin ya di Raimuna
3: buat
1: bisa ini
3: teman dewan pengalaman pesannya.
0: Apa pesannya
4: nih? Ini.
2: Semangat buat adik kelas 5 tahun yang akan datang.
4: Iya.
2: Kan gitu kan.
0: Iya.
3: Iya. Sama mengikuti jambore nasional ke-13 nanti.
4: Jangan pun hanya jambore ranting aja, semangat terus.
0: Iya, gitu. Ada tingkatan.
4: Iya.
0: Oke. Terus pesan-pesan sama Ibas mungkin. Ada enggak?
3: Mas buat Aceh, Bos.
2: Buat Aceh, Bos. Tamiya.
5: Untuk yang mau ikut jambore, tetap semangat tanpa jangan pantang menyerah. Jangan lupa belajar, soalnya enggak ada kata tidak tahu kalau masih mau belajar.
2: Nah, yuk aja dah.
4: Kekalahan adalah kunci dari keberhasilan.
5: Iya. Nah, kata hari ini
2: semangat.
0: Mau nambahin cuma mantap gitu.
2: Semangat.
1: Serius dia mau nambahin.
2: Ano, buat adik-adik kelas semangat, masih ada jambore daerah.
4: Jambore daerah,
2: jambore daerah.
1: Itu berarti provinsi?
2: Ya, Kuarda. Ada jambore daerah, ada jambore cabang, ada jambore ranting.
1: Janjian kamu lagi yang tahun-tahun
2: kapan tuh? Mungkin satu atau dua tahun lagi kalau jambore daerah.
4: Kemarin saya bukan jambore daerah.
1: Apa?
4: Perkumpulan penggalan se Jawa Timur.
2: Kemah Garuda.
4: Kemah Garuda. Ini Kak.
2: Ya ke aja deh.
5: Siap atas.
4: Atas.
2: Udah pernah nyicip nasional sebelum Jamnas.
1: Apel upacara juga, Viola,
2: Mas Mas Viola.
1: Jadi ini apa, Viola? Jadi ini loh apa namanya? Agak-agak gitu ya, Viola. Soalnya katanya ngantuk tuh, Viola. Tapi terus bisa semangat kan?
4: Bisa.
0: Oke.
4: Mana semangat?
0: Udah ya.
5: Semangat.
0: Terima kasih.
4: Iya Kak.
1: Seru ya. Ini anak-anak
4: prajurit. Seru banget.
1: Karena ini.
4: Iya seru banget.
1: Pemuda yang suka berkarya gitu.
4: Ya,
5: aja muda karena.
1: Tapi masih ini. Kok naik lagi sih tuh? Apa namanya? Tepuk pramuka itu masih jadi ini?
4: Iya.
1: Himne pramuka.
4: Iya, masih.
2: Salam pramuka.
1: Kamu tahu enggak yang pramuka?
0: Oh,
1: ini.

0: Terima kasih
1: Wawa,
0: Tasya, dan
1: Fiona. Iya, Kak, sama-sama.
0: Dan menginspirasi teman-teman yang lain di luar sana. Pak John juga thank you sama guru UMTS juga.
1: Ayo maju Jawa Timur.
2: Dadah, Kak.
0: Dadah.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Pro2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

0: Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.
1: Well,

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

0: Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا

0: بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Teman Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, karena di adzan maghrib untuk di Sumenep dan sekitarnya itu akan diselenggarakan di 17.26 waktu Indonesia Barat. 17.27 deng. Itu artinya sesaat lagi teman Pro 2. Yuk, silakan untuk beribadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: umam batin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qorib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati, ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita, please Allah, please gitu ya. Itu kalau kita membatin, inni qoribun wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Gimana caranya biar kita bisa kayak gitu? Lihat seorang cewek cantik, kayaknya kerudungnya solehah gitu ya. Ternyata pas kita tanya-tanya ke teman-teman kita, oh dia tuh lagi belajar Al-Quran di masjid, sekarang lagi hijrah banget, bahkan udah hafal juz 30, Masya Allah. Terus dalam hati, aduh ini kayaknya cocok menjadi ibu bagi anak-anak saya. Tapi dalam hati kan gak berani ngomong nih. Tiba-tiba dapat berita, dia masih jomblo juga loh, belum ada apa-apa, gak ada ikatan sama siapa-siapa. Oh gitu, membatin lagi, ya Allah, bisa gak ya saya datang ke rumah dia. Tiba-tiba kita ngelewat, ketemu dia lagi benerin motor, lagi parkir motor depan rumah dia. Si Neng itu ternyata rumahnya di sini, ternyata tetangga. Ada aja jalan tuh Allah mempertemukan. Allah tahu isi hati kita. Bisa gak caranya sespontan itu? Gampang, pengen sesuatu, Allah kasih, padahal kita belum minta. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang.
1: Pro 2 Religi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Ya, ini adalah surat Anas. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 Religi.

0: Pro 2 Religi.
1: Itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanu raja inda wujudi salal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita. Kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini jam belajarnya Indah sendiri karena Alipunya sakit. Teman Pro 2 doakan ya, mudah-mudahan dia selalu sehat. Amin. Cepat sehat juga. Nah, sekarang di jam belajar waktunya belajar tentang Arab. Nah, yang sekarang kita akan belajar fakta unik tentang budaya Arab, teman Pro 2. Ternyata ya, elang punya posisi khusus di budaya Arab, teman Pro 2. Burung pemangsa seperti elang atau alap-alap ini mungkin dikenal umum lewat film dokumenter satwa liar. Tapi di Jazirah Arab, burung ini punya kedudukan yang jauh lebih istimewa, teman Pro 2. Jadi dia bukan sekedar hewan peliharaan biasa, melainkan simbol kehormatan, keberanian, dan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun. Jadi tradisi memelihara dan melatih burung pemangsa untuk berburu ini dikenal luas dengan istilah falconry. Dan hingga kini masih dijaga erat oleh masyarakat di kawasan Teluk ya. Perlu dicatat juga, burung yang paling identik dengan tradisi ini sebenarnya adalah falcon atau alap-alap, khususnya jenis sakir falcon dan peregrine falcon ya, bukan elang dalam pengertian ilmiah yang sesungguhnya gitu. Nah, di Asia Barat, sakir falcon ini menjadi spesies paling tradisional yang diterbangkan untuk berburu hobara bastard, ayam hutan, burung kedidi batu, dan juga kelinci liar. Kalau di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Mongol, burung yang digunakan itu justru golden eagle atau elang emas yang biasanya diterbangkan dari atas punggung kuda untuk berburu hewan buruan yang lebih besar seperti rubah dan serigala ya. Meski berbeda jenis burung, keduanya sama-sama menjadi bagian dari tradisi besar bernama falconry tadi. Itu teman Bro 2. Dan di 16 November 2010, falconry ini resmi tercatat dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO ya. Hasil dari upaya panjang lebih dari 6 tahun yang dipeloponi Emirat Arab bersama sejumlah negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Maroko, Spanyol, Mongol, dan beberapa negara Eropa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kitab sikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
2: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
2: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, tadi sesuatu yang unik dari Asia Barat. Dari Arab. Mam Pro 2 ya. Nah, kalau sekarang ini info beasiswa Indonesia Bangkit Mam Pro 2 yang merupakan program dari pendidikan beasiswa pendidikan yang didatangnya dari Kementerian Agama gitu ya, melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan atau Puspenma dengan dukungan atau kolab sama LPDP Mam Pro 2. Oke, jenjang tersedia ini dalam BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit, ada S1, S2, S3 gitu ya, dan program non-degree tertentu. Terus ada program khusus afirmasi untuk kelompok sasaran tertentu juga gitu, teman Pro 2. Bisa kuliah ke luar negeri juga untuk program master double degree ya, teman Pro 2, yang bisa diambil di University of Edinburgh, ada SOAS University of London, dan program ini bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Jadi BIB ini bukan hanya beasiswa untuk kuliah di UIN atau kampus keagamaan dalam negeri gitu, teman Pro 2. Apalagi ya, semuanya bisa nih teman Pro 2. Bukan hanya untuk pegawai Kemenak katanya, tapi juga lulusan perguruan tinggi keagamaan, alumni pesantren, alumni Ma'had Ali, guru, dosen, tendik juga, ASN Kemenak, penyuluh, santri, lulusan madrasah, serta kelompok lain yang ditentukan dalam masing-masing program. Itu ya, oke. Gimana caranya kalau pengen? Langsung aja googling. Untuk ini, beasiswa BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak.

siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kalimat sapaan atau tegur sapa dalam bahasa Arab. Nah, tegur sapa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-tahiyat, at-tahiyat. Kalimat sapaan yang digunakan dalam bahasa Arab berfungsi untuk menyapa, memberi salam, atau memulai percakapan dengan orang lain ketika awal bertemu, baik dengan orang yang sudah kita kenal atau yang baru kita kenal. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat sapaan sangat penting. Mengapa? Karena kalimat sapaan berkaitan dengan etika, kesopanan, dan budaya masyarakat Arab serta ajaran Islam. Nah, kita mulai dari kalimat sapaan yang pertama, yaitu kalimat sapaan yang umum digunakan ketika awal bertemu, yaitu ungkapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam atau waalaikumussalam. Jadi, kalimat salam ini digunakan secara umum, baik lawan berbicara itu satu orang, dua orang, tiga orang, ungkapannya tetap sama ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke, yang kedua yaitu ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Setelah menyampaikan salam, biasanya seseorang menyapa dengan ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang. Jawabannya adalah ahlan wa sahlan bik atau ahlan bik saja. Atau juga ada yang menggunakan ungkapan marhaban. Marhaban sama, artinya selamat datang. Jawabannya adalah marhaban bik. Marhaban bik. Berikutnya yaitu sapaan yang disampaikan sesuai dengan waktu. Di sini yang pertama yaitu sapaan yang digunakan pada pagi hari, yaitu dengan menggunakan ungkapan sabahul khair. Sabahul khair artinya selamat pagi. Jawabannya adalah sabahun nur. Sabahun nur atau sabahun nur was-sa'adah. Ada juga yang menjawab dengan sabahul bahja was-surur, ya, artinya selamat pagi. Yang kedua yaitu sapaan yang disampaikan pada waktu siang hari, yaitu menggunakan ungkapan naharuka sa'id atau naharun sa'id, artinya selamat siang. Jawabannya sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita bisa setelah salam, kita bisa mengatakan atau menyampaikan naharun sa'id, jawabannya sa'idun mubarak. Atau naharuka sa'id, jawabannya tetap sa'idun mubarak. Nah, yang ketiga yaitu sapaan yang disampaikan pada sore hari, ya, pada sore hari, yaitu dengan menggunakan ungkapan masaul khair, artinya selamat sore. Masaul khair, jawabannya masaun nur atau masaul bahja was surur, atau bisa juga dengan masaun nur

0: Wan laylatuki. Kalau banyak, laylatukum sa'idah. Laylatukum sa'idah. Jawabannya, laylatun mubarakah. Nah, setelah menyampaikan ungkapan-ungkapan tersebut, biasanya dilanjutkan dengan ungkapan pertanyaan. Ungkapan pertanyaan. Yaitu, yang umum digunakan adalah kaifa haluka kalau laki-laki, kalau perempuan kaifa haluki, kalau banyak kaifa halukum, kalau dua orang kaifa halukuma, ya kaifa haluka, kaifa haluki, kalau perempuan kaifa halukuma, kalau dua orang kaifa halukum, kalau banyak, ya. Jawabannya adalah bi khair walhamdulillah, atau ana bi khair walhamdulillah, saya baik-baik saja. Atau bisa menggunakan alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Ada juga yang menggunakan tamam walhamdulillah, tamam walhamdulillah. Yang terakhir yaitu ungkapan perpisahan atau penutup pembicaraan. Ketika kita sudah berbicara atau ngobrol dengan orang lain, ketika sudah selesai mau berpisah, biasanya menggunakan ungkapan ilal liqa. Ya, ilal liqa artinya sampai jumpa. Jawabannya adalah ma'as salamah. Ilal liqa jawabannya ma'as salamah. Nah, demikian teman-teman pembelajaran bahasa Arab kita kali ini. Selamat mempraktikkan. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala tamami ihtimamikum jami'an. Wa ilal liqa' fid darsi tali. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This is 94.6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga, ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: give what I do.
1: Music Life Chats. Music Life Chats.
2: Alright, masih di MLC
3: Music Live Chat dan teman produser seluruh Indonesia.
2: Yes.
3: Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo. Sampai.
3: Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Amin sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih.
3: Berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
6: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
7: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, kamu dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
3: Dari rumahnya bang Mora juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
7: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Ya.
3: Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
3: Pondok Indah.
4: Nah, main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza ya.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
4: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Backstory-nya gimana
4: okay. Itu? Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga, Bro.
4: Gua agak ke timur di
3: kedua. Oh, oke.
4: Okay. Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung,
4: Anjing sama betul. Benar, gue setunya gue.

0: yang sama.
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi. Oh.
2: Suggestion ya.
1: Suggestion
2: ya.
0: Oke.
3: Benar. Tuhan yang mempertemukan kita di
1: ah, itu dia.
2: Sedap.
1: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Emang.
2: Gue Medan. Lu di Sumatera. Enggak terima di berangkat ya. Pokoknya Medan.
3: Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
1: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
2: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
1: Afgan ya.
2: Afgan ya.
0: Allah. Astaga.
2: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
1: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
2: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
1: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
1: Betul,
0: ya mungkin
1: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
1: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
1: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda?
1: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
2: Binjai. Oke.
0: Alright.
2: Makasih.
0: Aduh, bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
1: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
1: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
1: Okay.
2: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
1: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
1: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
1: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
2: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
1: Oke.
0: Gue nggak tahu sih. Bener.
1: Nice.
2: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
1: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di

0: pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan risiko-risiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak pi tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
0: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
1: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
0: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Ya, maksudnya yang kalau dibakar.
0: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
2: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
0: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak nggak ada pilihan ini.
0: harus. Kita pakai jalur langit aja. Iya, betul.
2: Boleh.
0: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermainnya. Oh, ya,
1: boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tahu lu, Bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Benar-benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari gitu jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil. Ya,
0: luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong, ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya
2: juga. Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya. Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya
1: kayak. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Kurang lebih seperti itu ya berarti. Benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama Iron
3: Man? Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
2: Paling muda memang.
3: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khususnya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa betulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
4: Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Prompter. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
5: Ya apa ya?
3: MTK kan.
0: Morai itu.
1: Morai mah, morai.
0: Morai, morai.
1: Morai itu, morai itu.
6: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
6: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
6: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
6: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan ya.
6: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
6: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
6: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
6: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
6: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi nih. Iya. Baru lahir ternyata.
6: Baru lahir.
1: Iya.
6: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
6: Iya.
1: Boleh.
6: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
6: Kayaknya bagi-bagi MBG.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
6: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
6: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
6: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
6: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
7: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
7: Okay. Everlasting sih.
0: Benar.
7: Jangan setuju dulu.
6: Saya enggak suka sama
1: pegawai. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
6: Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
8: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
8: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak?
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
7: Sekian pariwara dari aku.
1: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
7: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Sama. Iya, pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
7: Itu dana produksi kita dari situ.
6: Kita yang danain mereka.
7: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget itu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
6: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
6: Radio udah ada belum?
0: Udah
6: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
6: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand.

0: apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke, boleh.
2: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca nih.
3: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
2: Ganti lagi tuh.
0: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
2: Dari konsep.
0: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Udah. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
2: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
3: Gunung, bang, ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
2: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa
4: YouTube-nya ditonton. YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
1: Oke.
0: Itu sama lagi.
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
2: Instagram.
0: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Layar Kaca.
1: Benar.
0: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca Band Official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
2: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena next single adalah ciptanya Mas Agung.
2: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Mas Agung btw IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
1: Agung Suwibowo. Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
0: Boleh.
1: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
2: Oke. Wow.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
0: Saya more_luas.
2: More_luas. Oke.
1: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal sering nih.
2: Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
0: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
2: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
1: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
2: Terima kasih banyak Layar Kaca ya.
0: Iya.
1: Sukses selalu buat next projectnya.
2: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
2: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Di Info Pro 2 malam ini di RRI Pro 2 Sumeneb bareng saya Sandra Istiawan, teman Pro 2 langsung ke Bangkalan ya. Ada pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimasi pendapatan asli daerah PAD dan peningkatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Jadi komitmen tersebut teman Pro 2 dibahas dalam rapat evaluasi PAD dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional non desil di aula di Diponegoro Bangkalan pada Senin kemarin 7 September 2026. Agenda evaluasi validasi DTSEN non desil PK Bangkalan ini menekankan pentingnya pencocokan data dengan kondisi faktual warga agar program intervensi sosial dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Dan kita ke Sampang teman Pro 2, ada juga informasi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan dihimbau untuk berperan aktif dengan segera melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila mengetahui adanya wilayah atau kelompok warga mengalami krisis air bersih namun belum tersentuh bantuan. Hingga saat ini teman Pro 2, proses distribusi air bersih secara intensif telah mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Sampang sebagai bagian dari langkah penanganan masa tanggap darurat kekeringan. Dengan adanya jalur komunikasi yang aktif antara warga, perangkat desa, kecamatan, dan pihak BPBD, armada pengiriman air bersih diharapkan dapat dikoordinasi secara lebih tepat sasaran dan juga merata. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke informasi dunia olahraga, yang dimana teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangkalan, ini menginstruksikan seluruh cabang olahraga di wilayahnya untuk segera mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Langkah persiapan sejak dini diambil untuk memastikan pembinaan atlet berjalan optimal dan terukur. Ketua KONI Bangkalan, Tajul Anwar, menegaskan bahwa proses pemusatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu panjang untuk mengasah fisik, teknik, maupun taktik para atlet. Melalui keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan secara konsisten, para atlet diharapkan dapat membentuk mental bertanding yang tangguh sehingga siap bersaing merebutkan medali pada Porprov 10 Jawa Timur mendatang. Jadi itu ya untuk Info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Sandri Istiawan. Dan selanjutnya Sandri mau ngajak kalian teman Pro 2 untuk mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb season kedua.

0: Sumena Present. Audisi Bintang Radio 2026. Saatnya kamu menjadi bintang. Ini dia, juri Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep. Pernah menjadi finalis kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2006, serta meraih juara favorit lomba lagu keroncong Popda se-Jawa Timur. Adit Tama, vokalis Espresso Band yang menjadi juara Bintang Radio RRI Jakarta dan Nasional 2013. Meraih juara satu program televisi Catch Your Dream, kompetisi antar negara Asia Tenggara, produksi Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Lydia Zenia, guru seni musik sekaligus pelatih vokal berprestasi di Pamekasan. Pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, ia juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026. Serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semuanya, apa kabar di malam hari ini? Kali ini jumpa kembali ya barengan sama Anis. Dan Anis malam hari ini akan menemani kalian semuanya di hari kedua putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Gimana? Kalian kemarin udah dengerin suara-suara keren dari peserta-peserta awal kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan untuk teman Pro 2 maupun pendengar RRI Pro 1 Sampang, kalau kemarin kalian tuh sudah mendengarkan peserta di hari pertama, malam ini masih ya di putaran pertama dan masih juga dengan lagu-lagu pop. Dan untuk informasi bahwa tahun ini audisinya itu dibagi menjadi dua putaran. Untuk putaran pertama lagu pop yang berlangsung selama dua hari. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan putaran kedua lagu daerah. Itu juga akan dilakukan selama dua hari di pekan depan. Dan untuk kalian semuanya, kalian bisa mendengarkan di 94,6 RRI Pro Day FM Sumenep teman terbaik kamu di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pastinya kalian bisa menonton di channel YouTube kita di RRI Sumenep.net. Nah, buat kalian semuanya yang malam ini tuh lagi santai-santai, mungkin kalian gabut mungkin ya. Nah, bisa nih dengerin kita di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Karena siapa tahu nih, suara malam ini yang kamu dengarkan nanti justru bakal jadi suara yang kamu dukung sampai jadi bintang radio nasional. Dan kamu pasti juga mendapatkan kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang akan menjadi juara melalui vote di website bintangradiorri.id. Jadi misalnya nih ya, kamu kemarin kan sudah nonton tuh dan juga dengerin peserta-peserta di nomor-nomor awal. Nah, sekarang di hari kedua kamu juga akan melihat dan mendengarkan peserta-peserta selanjutnya. Nah, kamu jangan cuma bilang kamu tuh suka sama suaranya mereka. Jadi kasih dukungan nyata buat mereka lewat vote ya. Karena selain penilaian dari dewan juri, dukungan kamu juga sangat penting dalam perjalanan mereka menuju Bintang Radio 2026. Nah, langsung aja, gak usah lama-lama ya, untuk hari kedua putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep dengan peserta nomor tampil 23-27.
0: Agit Stroyan Rohmanov, nomor tampil 25.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
4: Baik, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Pro 1 Sampang, informasi dari panitia untuk peserta dengan nomor tampil 23, 24, dan juga 26 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang ada. Oke, kita lanjut ya. Tadi kalian udah mendengarkan dan juga menyaksikan bersama dua peserta yang sudah tampil sejauh ini. Gimana? Apakah kalian sudah menentukan nih? Kalian bakal dukung siapa? Jangan lupa ya untuk vote di bintangradio.rri.id. Dan kalau ngomongin tentang lagu pop, sebenarnya kenapa sih lagu pop ini selalu punya tempat spesial di hati kita? Karena pop itu luas banget ya. Melo ada, kalian mau galau-galau juga ada, tapi yang bikin semangat ternyata juga ada ya. Makanya ternyata di putaran pertama ini peserta itu bebas untuk menunjukkan karakter vokalnya melalui lagu pop pilihan mereka. Oke, next kita lanjutkan lagi ya. Ini dia peserta nomor tampil 28 sampai 32.
3: Laura Fariza, nomor tampil 28.

Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian asmu.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Masih di 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi, dan pastinya masih di YouTube RRI Sumenep. Anies masih menemani kalian semuanya di malam hari ini. Di hari kedua, putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan untuk hari ini masih tentang lagu pop ya semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian tahu gak sih kalau ternyata Bintang Radio itu awalnya hanya untuk musik keroncong ketika pertama kali digelar. Nah, Bintang Radio hanya melombakan kategori lagu keroncong. Panggung Bintang Radio sendiri merupakan tempat lahirnya para legenda musik lintas generasi dan nama-nama besar seperti Titi Puspa, kemudian Bing Slamet, Vina Panduwinata, Hetty Koes Endang, Ruth Sahanaya, Yuni Shara, hingga Titi DJ, kemudian Tiara Andini, dan masih banyak lagi ternyata musisi lainnya yang merupakan alumni Bintang Radio. Oke, lanjut ya, kita ke peserta selanjutnya, karena di malam hari ini masih banyak suara keren yang akan menemani malam hari kamu. Peserta berikutnya yang siap tampil dengan nomor 33 sampai 37.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang. Informasi dari panitia bahwa peserta dengan nomor tampil 35 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang ada. Nah, kita lanjut lagi ya. Meskipun ternyata usianya itu sudah lebih dari 7 dekade, ternyata ajang Bintang Radio ini tetap eksis hingga saat ini. Bahkan bintang-bintang muda masa kini seperti NMS Kamaleng dan juga Tiara Andini juga tercatat pernah mengasah bakat mereka lewat kompetisi rilisan RRI ini. Dan jangan lupa ya untuk kalian semuanya, teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Pro 1 Sampang, selain Dewan Juri, kamu juga bisa turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Siapa tahu nih jagoan kalian nanti yang akan menjadi juara, ya kan? Oke, kita next. Kita akan mendengarkan dan juga melihat bersama penampilan peserta nomor 38 sampai 40.
2: Asror Karoma, nomor tampil 38.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
2: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, peserta demi peserta sudah sama-sama kita dengarkan dan juga saksikan di malam hari ini. Dan pastinya kalian juga ikut menikmati lagu mereka, ya kan? Tapi ingat untuk kalian ya, malam ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Justru ini merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan kalau kamu sudah menentukan siapa nih jagoan kamu di tahun ini, kalian bisa langsung aja vote di websitenya bintangradio.rri.id. Karena pastinya satu dukungan itu bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dan langsung saja kita lanjut ke peserta selanjutnya. Nomor urut 41 sampai 43.
1: Ahmad Fitriansyah, nomor tampil 41.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, akhirnya kita sudah melewati bersama untuk hari kedua, putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan terima kasih buat seluruh peserta yang sudah berani tampil di malam hari ini, memberikan suara terbaiknya dan pastinya menunjukkan karakter masing-masing. Dan buat kamu yang udah dengerin dari awal sampai akhir, jangan lupa ya, kalau kalian ingin mendukung peserta favorit kamu, kalian bisa melakukan vote di bintangradio.rri.id. Dan usai sudah perjalanan kita untuk malam hari ini, karena setelah putaran pertama lagu pop, pekan depan kita akan kembali dengan putaran kedua lagu daerah. Dan saatnya Anis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI 2 FM, 9 tahun terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri ya. Di malam ini teman berdua barusan telah teman berdua ikuti tentang bincang radio ya yang sudah Sandri putar. Ini untuk sesi pertama hari kedua ya, audisi bintang radio 2026 teman berdua. Dan Sandri lanjut jam 10 malam. Masih di cerita penutup hari yang akan saya bahas yaitu masalah game. Biasanya tahun kemarin kan game ya tahu sendiri ya. Ini bedanya di tahun 2026 tahun 2022 makin ramai banget gitu loh. Berbagai platform ini kembali dihadapkan pada satu persoalan yang menyenangkan tahun 2022. Terlalu banyak game untuk dimainkan. Jadi kalender rilis bulan ini dipenuhi judul baru dari berbagai genre, mulai dari horror, RPG, ya, strategi, simulasi, hingga game aksi teman berdua. Tapi sejumlah media gaming bahkan menggambarkan September bulan ini ya sebagai salah satu bulan paling padat kalender game tahun ini teman berdua. Ada The Blood of Dolmalkar ya dijadwalkan hadir pada 3 September, disusul Onimusha ya, Way of the Sword pada 4 September. Masuki pertengahan bulan ada gamer masih akan menemukan sejumlah rilisan besar seperti Marvel's Wolverine ya, ada Fire Emblem juga dan masih banyak lainnya teman bro. Pokoknya di bulan September tahun 2026 full makin ramai teman bro. Nah pertanyaannya kenapa September jadi bulan sibuk bagi gamer ya, bakal Sandri bahas lagi teman bro. Pantengin terus RRI Pro 29.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Jadi di bulan September ini teman berdua banyak game besar datang bersamaan. Nah, salah satu alasan September terasa sangat ramai adalah banyaknya judul besar yang dirilis dalam rentang waktu berdekatan teman berdua. Tapi berdasarkan kalender rilis GameSpot, Marvel's Wolverine ini dijadwalkan meluncur pada tanggal 15 September 2022. Sementara untuk Fire Emblem, Fortune's Wreath dan Warhammer 40.000 ya, ini akan menyusul pada tanggal 17 September. Jadi situasi semakin padat pada pekan terakhir bulan September bulan ini 2022. Dan pada tanggal 24 September misalnya Gamer akan menemukan beberapa judul besar yang dijadwalkan rilis pada hari yang sama, termasuk Control, Resonance, dan Silent Hills. Ya, Minecraft Dungeons. Dua yang kemudian dijadwalkan hadir pada 29 September, teman-teman. Dan menariknya, kepadatan bulan September untuk gamer bukan hanya karena banyaknya jumlah game, variasi genre yang hadir juga cukup luas, teman-teman. Jadi itu. Ini ditunggu-tunggu para gamer-gamer Indonesia nih, teman-teman. Ya. Yeah.

toko jagoan kamu di Bintang Radio, tapi saldonya habis. Tenang. Sini, aku kasih tutorial top up vote-nya. Pertama, buka website bintangradio.rri.id. Lalu klik vote sekarang. Login dulu ke akun kamu ya. Setelah masuk, kamu bakal lihat daftar peserta yang bisa di-vote. Jangan lupa pilih Satker Sumenep buat filter pesertanya. Nah, buat top up vote, klik menu lainnya di bar bawah. Terus, pilih dompet. Di halaman dompet saya, klik isi saldo. Pilih nominal yang kamu mau. Lalu klik beli dan lanjutkan pembayaran. Pilih metode pembayaran yang kamu mau. Di sini, aku contohin pakai Kris. Tinggal scan, bayar, dan selesai. Yap, saldo bertambah dan kamu bisa lanjut vote jagoanmu. Jangan lupa dukung terus ya sampai jadi juara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Terus lagi teman berdua, ini bukan cuma game baru. Jadi kesibukan September ini juga tidak hanya berasal dari peluncuran game baru. Banyak sejumlah pemain lama mendapatkan pembaruan besar atau versi baru teman berdua. Contoh misalkan Valheim yang mencapai versi 1.0 pada bulan September. Ini sekaligus menghadirkan konten baru. Nah, sementara itu The Witcher 3 Wild Hunt Remastered ini juga menjadi salah satu perhatian bulan ini. Termasuk kabar mengenai ketersediaannya bagi pemilik versi tertentu teman berdua. Jadi September ini secara tradisional berada di awal periode Fall Gaming Season. Masa ketika aktivitas industri game mulai meningkatkan menjelang akhir tahun teman berdua. Gamer ini pasti bangga nih teman berdua. Karena yang jadul aja ini sudah mengupgrade gamenya ya. Untuk bisa bersaing dengan game-game lain teman berdua.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman-teman, kita udah dulu ya di cerita penutup hari edisi ke 8 bulan September 2026. Kita next di jam 11 malam, jazz musik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

music berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia. Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya, perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek, teman Pro 2, yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta, itu Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya, teman Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

dapat kemana mana dari program yang sebenarnya terbentar baik kamu karena kita Indonesia teman berdua. Saya sudah kebersamaan kita hari ini hari Selasa 8 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sunat mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandi Setiawan undur diri dari ruang dengar 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Siaran kami, program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Brunei Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar, sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Brudwe Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Top Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu di Info Pro 2 sebelum kita ke Spada ya pastinya. Dan di informasi pertama, Forum Sampang Sehat FSS siap menyalurkan 200 tangki atau sekitar 1 juta liter air bersih gratis untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Nah, bantuan tersebut juga diprioritaskan untuk 5 kecamatan yang dinilai menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang. 5 kecamatan yang menjadi sasaran yakni Robatal, Kadungdung, Sreseh, Tambelengan, dan juga Karangpenang. Dengan kapasitas sekitar 5.000 liter setiap tangki, FSS menghitung 200 tangki yang disiapkan akan menghasilkan total sekitar 1 juta liter air bersih untuk didistribusikan secara bertahap ke desa-desa yang terdampak. Dan program tersebut pada akhirnya akan diuji bukan dari besarnya angka 1 juta liter atau 200 tangki yang dicanangkan, melainkan seberapa jauh air ini benar-benar sampai kepada warga yang telah berbulan-bulan menghadapi kesulitan air bersih. Di informasi kedua, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melaksanakan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas melalui Traffic Management Center TMC Pos 12 di Jalan Trunojoyo Sumenep Selasa 8 September kemarin. Dan kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi ini juga dilakukan oleh personel yang bertugas di pos 1201 ya, Jalan Urip Sumoharjo Sumenep, dan petugas melaksanakan pengaturan lalu lintas sekaligus pemantauan kondisi arus kendaraan di sejumlah wilayah hukum Polresta Sumenep. Dari hasil pemantauan, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum

Polresta Sumenep terpantau aman dan terkendali dan kegiatan berlangsung dengan tertib dan juga lancar. Di informasi ketiga, ketenangan dan kedisiplinan menjadi kunci sukses bagi Bagas Wahyu Dwi Prakoso dalam mengamankan gelar juara satu tanding kelas F SMA Putra pada Olimpiade Olahraga Pelajar Bangkalan O2PB 2026. Siswa kelas 8 SMA siswa kelas 12 SMA N Tanjung Bumi tersebut keluar sebagai pemenang kategori pemasalan yang digelar di Gor Saka Bangkalan. Prestasi tersebut lahir dari proses panjang yang telah dirintis Bagas sejak tahun 2017. Pengalaman bertanding di ajang Bupati Cup Semadura hingga kejuaraan pencak silat UTM menjadi bekal penting dalam membentuk mentalitas bertandingnya di atas matras. Dan itu dia 3 update informasi kita hari ini di Info Pro 2, dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 10, dan kita ke next program di Spada.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di Spada kali ini kalian ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9. Nah, kita di Spada banyak banget yang bakalan Ria bahas ya di pagi ini nih teman Pro 2. Ada APK dan juga dimudangi denya kita nih teman Pro 2. Dan pastinya Ria bakalan ngebahas beberapa yang lagi rame dibahas di medsos ya teman Pro 2. Jadi kalian komen-komen di semua medsosnya kita nih teman Pro 2. Dan juga di WhatsApp Kak, di medsos aku lagi rame ini A, B, C, D. Ah, pokoknya deh. Jadi dari komenan kalian Ria bakalan bahas satu persatu ya teman Pro 2. Dan sebelum itu Ria mau share nih ke kalian-kalian semua BBI kita hari ini apa nih teman Pro 2. Ya, kita belajar bahasa Indonesia yang baik, yang benar seperti apa ya teman Pro 2. Jadi ini ada istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pertentangan antara dua kepentingan. Nah, ini apa nih teman Pro 2? Biasanya dalam bahasa Indonesia bahasa lainnya apa? Ada beberapa banyak kotak ya teman Pro 2. Di dua kotak pertama ada huruf K dan juga O. Di tengah-tengah kotak, dua kotak ini ada huruf A dan juga D. Dan di dua kotak terakhir ada huruf S dan juga I. Nah, Ria ini juga udah share ke semua.

sama media sosialnya kita. Kalian bisa jawab-jawab di WhatsApp-nya kita juga bisa banget di 0853-3489-4676. Di Instagram juga bisa, kalian DM-DM di sana. TikTok juga bisa banget. Dan juga buat kalian-kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui web kita, laman web kita rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya ya teman Pro 2. Yuk di komen-komen, Ria tungguin komenan kalian di BBI kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Dan tempat produk update cuaca hari ini per 9 September 2026 ya, di Madura sendiri cuacanya cenderung berawan nih tempat produk, cerah berawan ya. Dan suhu berada di kisaran 25 derajat Celcius, kelembapannya juga di 95%. Kecepatan anginnya ini cukup kencang ya teman perudua, di 6,4 km per jam dan angin bertiup dari arah timur. Kalau dari jarak pandang ini kurang lebih di 2 kilometeran nih teman perudua. Jadi diharapkan tetap waspada dan juga hati-hati kalau yang lagi di perjalanan. Dan pastikan juga memakai pengaman seperti kacamata ya teman perudua. Karena kecepatan angin ini lumayan cukup kenceng. Apalagi mengingat sekarang tuh debu di mana-mana ya teman perudua. Jangan lupa pakai masker dan juga kacamata untuk melindungi mata kalian supaya tidak terkena debu.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: menciptakan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

BI kita hari ini. Nah, sebelum itu Ria mau ngucapin selamat pagi untuk Kak Afif Mukminin di Perum Satelit. Dan semoga aja buat Kak Afif segala aktivitasnya hari ini diberi kelancaran dan berkah ya Kak Afif. Nah, Kak Afif ini udah jawabin BBI kita hari ini ya guys. Jawabannya katanya kontradiksi. Well, bener banget nih. Ya memang lah, Kak Afif gak pernah salah. Dia selalu jawabin jawaban BBI kita ataupun TTM kita dengan tepat setiap harinya ya guys. Terima kasih sekali lagi buat Kak Afif Mukminin dan yang lainnya juga ya, Tempat Pro 2 yang komen-komen juga di Instagram, di TikTok, dan di live chat kita nih juga ada yang jawab ya Tempat Pro 2. Oke, terima kasih dan update terus, pantengin terus BBI kita setiap hari ya guys.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Yuk, waktunya kita update informasi lalu lintas nih teman Pro 2. Buat kalian-kalian pasti pernah dong ngerasa buru-buru ya, terus sampai di perlintasan kereta api. Buat daerah yang ada kereta apinya, tiba-tiba ada ambulans atau enggak mobil polisi yang juga mau lewat nih teman Pro 2. Nah, kalau ketemu situasi kayak gini nih, siapa sih sebenarnya yang harus didahulukan? Jawabannya pastinya kereta api tetap punya hak utama ketika melintas di perlintasan ya teman Pro 2. Jadi meskipun yang datang adalah kendaraan prioritas seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran atau kendaraan kepolisian, jadi bukan berarti boleh menerobos perlintasan kereta api ya teman Pro 2. Jadi menurut pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian nih, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan nih teman Pro 2, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api terlebih dahulu. Selain itu, pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan juga menegaskan pengemudi wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi atau palang mulai ditutup dan mendahulukan kereta api pastinya. Jadi gampang ya teman Pro 2, ada kereta kita berhenti, palang mulai turun jangan diterobos, sirine kendaraan prioritas menyala, tetap diutamakan keselamatan dan aturan di perlintasan kereta api. Karena kendaraan prioritas memang mendapatkan hak tertentu dalam lalu lintas, tapi bukan berarti mereka ini bebas mengabaikan keselamatan di perlintasan kereta api. Dan satu lagi yang paling penting nih, jangan pernah merasa keretanya masih jauh, kereta ini punya jarak pengereman yang panjang dan gak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan di jalan raya ya teman Pro 2. Jadi daripada sok berani dan berujung bahaya nih, mending berhenti beberapa detik aja daripada menyesal seumur hidup. Dan ingat teman Pro 2, ini di perlintasan kereta api, keselamatan bukan soal siapa yang paling buru-buru, tapi siapa yang paling disiplin mematuhi aturan.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.